Surabaya, selamat pagi. Dulu-dulu sobat kata FM, syukur alhamdulillah untuk pagi hari ini ya. Pagi hari ini meskipun Surabaya sekarang ini lagi hujan deras di beberapa lokasi, di beberapa tempat macet ya karena banjir, tapi yang pasti tetap semangat untuk hari ini, hari Senin. Dan yang pasti guys, sampean-sampean semuanya yang sekarang lagi beraktivitas ya, atau mungkin sedang terjebak macet, sing saiki lagi terjebak macet ya di beberapa lokasi nang Surabaya, sabar ya, tetap semangat untuk hari ini.

Dan sampean mungkin yang sekarang lagi beraktivitas melintasi jalan Simo mungkin bisa mengambil alternatif jalan yang lain ya. Mungkin sampean bisa mengarahkan ataupun kalau dari arah Tandes, dari arah Manuan mau ke arah Surabaya Tengah ataupun Surabaya Pusat, bisa mengambil jalur alternatif lewat Sukomanunggal, kemudian tembus di Jalan Kembang Kuning. Dan itu meskipun di beberapa tempat ada genangan, tapi sedikit relatif aman.

0: Terima kasih juga untuk Cak Prapto yang sudah ngasih informasi ya. Informasi hujan deras ini mulai tadi pagi Surabaya sampai sekarang di Jalan Citandu juga cukup deras. Tadi sempat terhalang kabut ya, padangnya juga terbatas. Dan sekali lagi untuk yang sekarang ini lagi mengarah ke Jalan Banyu Urip untuk menghindari kawasan Simo ya, Pasar Simo, karena macet dan juga parah banjir ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Pagi Mbak Yati.
1: Pagi,
0: sehat.
1: Alhamdulillah, cukup gocong sirsat dicampur tomat, Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Assalamualaikum nang Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Kadang salam dicancang dadi papat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lek kabare Mbak Yati sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mereka hujan deras sama Mbak Yati.
1: Niki wau gremes Cak Bejo.
0: Oh, gremes.
1: Nggih, tapi nggih duduke jardor-jardon iki wau. Nggih,
0: nggih, nggih. Iki anu napa kawasan Simo banjir macet parah niki wau. Makane lek misale jenengan lewat derek-derek lewat mriko mungkin menghindari.
1: Nggih, nggih, nggih. Niki wau soalé biasa ponakan kula kan kerjane teng mriko.
0: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi daerah wiyang mboten banjir.
0: Nggih, mugi-mugi mawon.
1: Niki wau dhuwur sak pejok ing kader nggih udan cuman saanan tok niku wau.
0: Oh, mriki wau kula kluncum sampe metetet niki.
1: Ya Allah.
0: Oh, sampe mengkeret kabeh iki tangan, sikil.
1: Kagum njak bejo.
0: Boten kepanasan sumuk.
1: Walah ya Allah. Ya
0: ditarik.
1: Tarik tarik. Tuku bolu njak bejo dicampur roti. Ndak sungal lu njak bejo pacarku mengkhianati.
0: Ya Allah, kalau mana udan-udan kalau. Eh, semangane wis mboten iso pacaran langsung kawin mawon.
1: Udan terus Cak Bejo nggawa payung ireng. Ya rasane gak pantes Cak Bejo masih seneng ditinggal melayu. Atine susah sumpek anda sing melu.
0: Lho monggo. Pokoke mangan kue bolu. Mangan kue bolu jumlah siji. Lek sirahe ngelus gak usah mikir apa-apa, ngrungokno Pasar Kota ambek ngombe kopi.
1: Lah saiki aku pose Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Aku iso ngombe kopi Cak Bejo.
0: Mangke mawon kopi.
1: Iya. Nah, saiki kan iya, saiki kan dina seneng Cak Bejo. Nah, iki tuku serabi Cak Bejo nang pasar Sidotopo. Nanti ku sedih Cak Bejo mergo pacarku lunga.
0: Alah. Pacaran sampe pacaran sampean lunga kok sampean boten dijak.
1: Aku iki Cak Bejo londre nang Penatu. Ya apa iso iso apa iso dijak wong anjene pacarku metu tak seneng karo aku.
0: Gak bisa sepatu nang ngene sepanjang lek kepengin pacare gak metu sikile dicancang.
1: Iya Cak Bejo nang pasar Keputron Tru Kembang. Tru Kembang kabeh itu Cak Bejo. Jarine pacarku sayang tapi kok ketemenan karo aku, kok tego karo aku lah.
0: Eh, sama kali kula benci ambek wong lanang mboten kawin kali wong lanang kula niku. Wis. Ngoten iki kula bojo itok.
1: Iya. Iya Cak Bejo.
0: Nggih, lagune napa?
1: Lagune iki anu Cak Bejo. Aku kangen tamu undangan Cak Bejo.
0: Tamu undangan nggih. Oke.
1: Ya ya Cak Bejo. Ayo. Ya ya salam iki. Makasian Mas Toto. Kesawi Bunda Waris. Mbak Ikang Gersian. Bunda Wulan. Cece Ayu. Terus karo Mbak Ikang Gersian Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Terus karo Bunda Kalista gak tau mlebu aja Cak Bejo.
0: Nah, niki ya jenenge mlebet iki mangke.
1: Oh iya wis. Wis. Ngene Cak Bejo wis tak bae. Oh iya Pak Dianto nggih Pak Sugianto rembo lek ngono kok gak ada kirim kok aku. anu apa kosim ya sehat-sehat ya cak bejo ya tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayati matur nuwun.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 561-1416, 567-6923. Sekali lagi tetap semangat G buat dulur-dulur Sobat Kota FM yang sekarang lagi aktivitas, kemudian ada gangguan hujan. Bukan gangguan sih, memang hujannya ini merata ya, mulai dari Surabaya Barat, dari kawasan Benowo sampai Citandui. Ini tadi hujannya deras, cukup deras ya. Sekali lagi untuk Sobat Kota FM yang sekarang berangkat beraktivitas, sampai ngelewati ataupun arahnya ke Pasar Simo, bisa mengalihkan alternatif untuk naik ya ke kawasan Sukomanunggal, atau tepatnya lewat Polsek Sukomanunggal, kemudian tembus di nanti bisa di WK ya, Wijaya Kusuma itu, kemudian bisa ngambil alternatif yang lain, bisa lewat Jalan Kembang Kuning atau tempat alternatif yang lain. Pasar Kota Pancuran Parian Surabayaan. Halo.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, ya. Selamat pagi Bang Bejo.
0: Pagi. Ya.
1: Ya, aku lambatnya mengucapkan selamat hari ke berapa Bang Bejo?
0: Ini ke-26. Ke-26.
1: Ke-26 semoga ke depan semakin dewasa, semakin maju, dan semakin jaya di udara, dan semua kru-kru Kota FM semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semakin maju ke depan, semakin bermanfaat untuk orang banyak.
0: Amin. Oke, tarik.
1: Beli karcis ke Surabaya untuk nonton sepak bola. Sayang, kehabisan kartisnya Bang Bejo.
0: Oke.
1: Saya mulai dulu sangat terpesona dan tergoyah karena dengan kalimat Bang Bejo yang sudah aku terima di dalam hatiku yang dulu.
0: Siap.
1: Maaf ya Bang Bejo, ya.
0: Kasih,
1: aku nggak bisa hadir.

0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: Iya,
1: aku baik-baik saja.
0: alhamdulillah. Gimana ini? Di mana, di Bandung hujan atau gimana? Di sini hujan deras ini
1: Enggak,
0: udah.
1: di sini mendung.
0: Oh, di Surabaya ini tadi mulai pagi tadi rata hujannya deras banget, bahkan ada beberapa kawasan banjir dan macet ini.
1: Masya Allah,
0: Iya.
1: itu daerah mana yang banjir sana?
0: Itu daerah kawasan Simo, Surabaya Barat.
1: Masya Allah, semoga tidak ada bencana yang
0: Iya,
1: lainnya ya.
0: amin, amin, lancar aja.
1: Banjirnya supaya bisa cepat surut
0: Amin, amin,
1: dan
0: amin, amin.
1: yang sekitar sana aja, kasihan deh kalau dikasih
0: Benar.
1: banjir kayak gitu.
0: Iya. Oke, tarik, Bunda.
1: Pantunnya ya.
0: Oke.
1: Ikan hias warnanya pelangi.
0: Cakep.
1: Berenang indah di akuarium kaca.
0: Cakep.
1: Dari pertama lihat senyumanmu, Mas Bejo yang sangat menarik.
0: Cakep.
1: Jantungku langsung gak karuan deh.
0: Asik,
1: Gombal. Bercanda
0: cakep.
1: ya.
0: Iya, Bunda, ini kan tempatnya bercanda kita di pasar kota
1: Iya.
0: ini. Iya.
1: Itu mau salam-salam dulu
0: Oke,
1: ya.
0: lekas lagunya apa
1: Buat
0: ini, Bunda?
1: Gianto. Ah,
0: Lagu.
1: lagunya ini aja. Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Itu Cak Gianto Rimbo ya, suka nyapa aku.
0: Siap.
1: Buat Mas Rijal, Brigitte kembarin, Nugroho, Nugroho, Munajat, terus buat Rita Herlina, Bunda Mina, lanjut sama Vera Agro yang di Bali itu loh. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Inces,
0: Inces ya.
1: Inces. Hadi Prayitno. Mas Hadi Prayitno ya.
0: Yes.
1: Lanjut sama Putra Andreas Anderson ya itu teh.
0: Anderson.
1: Putra Putra Anderson. Buat semuanya aja deh yang
0: Siap.
1: ada di Kota Surabaya. Salam kenal juga dari aku. Tetap semangat. Semoga kita kompak selalu. Spesialnya
0: Amin.
1: buat announcer yang sedang siaran dong.
0: Yes.
1: Sehat selalu, banyak
0: Amin.
1: rezekinya dong.
0: Amin. Terima kasih,
1: Ditunggu
0: Bunda.
1: dong nanti di
0: Badung
1: Kota
0: ya.
1: Bandung.
0: Oke.
1: Ya. Mas, Mas Benjo,
0: Yap.
1: kalau di sana suka ada produsernya nggak? Atau misalkan ada yang PKL gitu nggak di sana?
0: Ada.
1: Kalau lagi siaran, ada?
0: Ada, Bunda.
1: Siapa namanya?
0: Mbak Rani Larasati.
1: Oh, Mbak Rani Larasati.
0: Oke.
1: Salam kenal juga dari aku ya, Mbak Rani.
0: Oke, Bunda. Terima
1: Ya, udah, itu
0: kasih.
1: aja.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: Bye-bye.
0: kasih, Bunda. Kali yang ada di kawasan Bandung ya, sudah gabung dari Pasar Kota Pancoran Parian Suropuyoan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada informasi dan juga laporan toko pendengar Kota FM Mas Indra. Terima kasih Mas Indra untuk informasinya. Hujan deras dan ada genangan kawasan di tengah kota Gubeng ya, pukul 7:30 tadi kawasan Kartini banjir sepaha orang dewasa.
1: Sobat Kota, kondisi hujan pagi hari ini membuat aktivitas masyarakat Surabaya terganggu, termasuk juga di beberapa kawasan. Kami yang melewati kawasan Raya Gubeng, kemudian Kayun, ini kondisinya hingga pukul 7 lebih 25 menit dalam kondisi hujan deras begitu ya. Dan beberapa kawasan ini memang terdapat genangan yang cukup tinggi. Dan seperti halnya tadi, ada keluarga kami yang juga melewati kawasan Simo, ini pun terdampak kemacetan begitu akibat hujan pagi hari ini yang juga deras di hampir merata di seluruh kawasan Surabaya. Lebih berhati-hati Sobat Kota dengan seluruh aktivitas dan kegiatan pagi hari ini yang tampaknya memang akan tersendat karena ada kemacetan dan turunnya hujan pagi hari ini yang membuat fokus semuanya bertambah. Demikian Sobat Kota, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Indra ya yang sudah melaporkan kondisi Kota Surabaya pagi hari ini dulur, di mana untuk Surabaya memang merata hujannya deras dan juga beberapa daerah, beberapa lokasi macet ya, kemacetan. Dan juga untuk Sobat Kota FM yang sekarang lagi terjebak kemacetan, sedikit mungkin bersabar ya, karena untuk pagi hari ini macetnya beda ya, bukan macet karena lalu lintas, tapi karena beberapa lokasi banjir dan juga karena melambatnya mobil dan juga sepeda motor karena ditergenang air. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, monggo 561 14 16 567 6923. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM sedang di Surabaya.
0: Waduh, Pak DJ Mati. Ngaten nggih. Sehat Pak D.
2: Alhamdulillah sehat Abdo.
0: Sehat nggih. Iya. Ya nopo aktivitas dinten iki tersendat atau lancar karena hujan atau tetap seperti jadwal?
2: Nek sakit kepingin kulo sak niki ku panas sedek lancar.
0: Iki wayahe ngecet.
2: Nggih, tapi ge akhire ge mandeg ya napa
0: kakane. Nggih, ya napa wong ajine mendung, mosok ape dhewe dianu dhewe
2: terus sakit. Boleh dadi ngeten, boleh dadi ne.
0: Ya napa?
2: Teko jasu dan keliru ebor cak bedo. Wis udan. Tak tinggal turu ae karo mbok dewar.
0: Enak ya.
2: Enak ya.
0: Dunia milik berdua lek ngoten, Pak Di.
2: Berdua wong anak wis kerja kabeh.
0: Ngoten nggih. Masuk.
2: Masuk.
0: Nggih, monggo.
2: Tutup pala pendem tak kodhok setengah mateng. Heeh. Esuk adem adem. Dodok kalau melungker.
0: Gawa skuter. Melaku-melaku ambek nggo dhuwit sawi. Hawane mendung mari mangan pala pendem enak turu melungker kok tangi sore-sore.
2: Tuh muncul tengah sawah itu aja. Betul
0: alias
2: gak salah.
0: Nggih, ya napa kondisine kados ngeten. Niki saken dulur-dulure awak dhewe sing kejebak kemacetan iki Pak Di, karena memang banjir di beberapa lokasi di beberapa tempat ini.
2: Wong tuku meja pas dino tenan jam
0: 2. Nggih.
2: Pas wong gak kerja ya, gak ono sing nyeneni
0: jam 2. Nggih, mlebu gak mlebu karepmu. Nggih to setelah.
2: Ya opo iki?
0: Ba mlebu isuk, ba mlebu awan wis babah.
2: Nek niku.
0: Nggih.
2: Wis wingi kula niku sonten nggih.
0: Nggih.
2: Pulang lama-lama peteng nganti.
0: Heeh.
2: Kula sanjang istri kula.
0: Nggih.
2: Bengi paling udan maneh
0: niku. Lho.
2: Kula pun sanjang ngoten.
0: Nggih.
2: Masalah semerap pilat tengler niku. Pas nganti tengler gablak kok metu wae udan maneh kok. Wonten liga kan.
0: Temenan.
2: Nggih, subuh-subuh kae waduh,
0: sembuh. Waduh niki, hati-hati lho Pak Dhe lek ngomong Pak Dhe iki.
2: Wong nggih pancen kula ngomong ngoten wingi.
0: Lah nggih,
2: Pak. Iki kadek udan temen.
0: Bahaya Pak Dhe cuma di ngomong iki.
2: Tapi koyoke mungkin udan isuk kurang sepisan malih ya.
0: Ngoten nggih, terus panutan panas nggih. Bismillah.
2: Sampun dak pedo.
0: Enjih lagune napa Pak Dhe?
2: Lagune lali janjine.
0: Lali janji nih, siap.
2: Salamnya kagem Pak Bos nanti. Tonggoy, niki bujuri Bunda Mut Mainan nih.
0: Enggi.
2: Emel pun bukan burun dari ngot.
0: Anu ngot itu enak ngurungok nambe mesam mesem.
2: Enggi, biasanya sing istri melbut awan kali Mbak Naya nih.
0: Enggi.
2: Acara di Gudan nih. Seneng ane kali Mbak Naya.
0: Enggi, alhamdulillah.
2: Ayo Pak Bos, saya gak kerja dulu, nama aku tak kayak kolok itu.
0: Hehehe, kira ngipurin Pak, ini adem-adem.
2: Hahaha, sampai ini terlalu rata. Kok gini boleh adem lagi, angin tentek.
0: Enggi,
2: pun,
0: enggi.
2: Salam ini sedua, itu mawon pun.
0: Siap.
2: Masalah isu, ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Monggo derek-derek, adem-adem melebut teng on air teng radio Kota FM
0: Enjee.
2: Dalam acara Parian Suroboyoan dipandu kali Cak Aji Bejo
0: Wali
2: Lep.
0: Oke.
2: Acara memang begini apa?
0: Niki
2: kak niki Mesir kali Bundi jenengi?
0: Bundi.
2: Selat ya baru niku.
0: Nge.
2: Kaya menang Bundi.
0: Nge. Biasanya lek ngali teko squad kedalaman squad nge Mesir.
2: Seri Mali.
0: Mesir ini berpeluang. Seri Mali ta? Loh, seri Mali.
2: Tapi enak. Kini nek seri ini Selandia Baru saya akan membuat ya. Akhirnya dia memuncak ini.
0: Nge.
2: Seri 0-0 ke pancet kena Iran Mali.
0: Nge Pak Dhe, Pak Dhe. Nge,
2: kakak pecah.
0: Nge.
2: Matur suun.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam satu wani nyali.
0: Duh, kuwali salam satu nyali wani.
2: Wali.
0: Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Pak
2: Dhe
0: Jumadi nggih. Terima kasih banyak Pak Dhe informasinya. Ji, selamat pagi gitu dulur. Cak Nur Kolis sih Kang dari kawasan sepanjang informasinya hujan matur nuwun. Podho cak kene hujan nggih. Abah Mas Samsuri, jangan rebung dicampuri tetelan daging sapi seperapat. Munggah ondo untune kurang siji. Assalamualaikum Cak Bejo begitan sapi naringan sehat walafiat. Budal kerja lakok diudani. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Sur Menganti, Mbak Imang Song, Mbak Ika Gersian, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi dan istrinya Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salami tambah kagem Bunda Sutira dan juga Pak Sugeng Denpasar.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Asar kota Pancuran Parikan Suroboyoan.
1: Selanjutnya,
0: Gih.
1: arek-arek Surabaya Jawa
0: Oke.
1: Timur.
0: Gih Pak Dianto Sido Mukti Krian.
1: Inggih, Cak Bejo,
0: Enji.
1: padat parian Cak Bejo,
0: Sehat Pak
1: paling
0: Dinggi.
1: libur. Alhamdulillah,
0: Enji, alhamdulillah.
1: sehat.
0: Wau hujan dah wau.
1: Inggih, mau dalu.
0: Oh, wau dalu.
1: Terus, inggih, saat hari ini, subuh nih,
0: Enji, niki Surabaya
1: inggih,
0: wau
1: Cak.
0: enjing deres niki.
1: Oh, sami, Cak Bejo. Dedek, mirengaken, dedek. Keluar
0: Enji,
1: sami,
0: enji.
1: wah, kata sebelah. Nih dia, bom,
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: kata bom suaranya.
0: Nggih, mugi-mugi sehat-sehat sedanten nggih.
1: Ini
0: Oke.
1: alhamdulillah.
0: Monggo
1: Mugi-mugi
0: tarik.
1: penyenengan sekeluarga dipunparingi sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan oleh Allah dalam urusan maupun baik di dunia maupun akhirat. Mari Anda Bejo.
0: Monggo.
1: Ini latihan Anda
0: Tarik.
1: Bejo.
0: Enji.
1: Gawe konten nang ngarepe siola. Gawe celana pendek ambek olahraga.
0: Enji.
1: Ayo sahabat kota yang sangat setia. Ngrungokno Kota FM dangdutnya Surabaya. Monggo dipun awali aktivitas dino Senin ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Menji.
1: Mugi-mugi lancar delek rezeki ingkang barokah.
0: Amin.
1: Dipun damel sak keluarga anak lan bojo-bojo.
0: Enji. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin. Tuku sawo Cak Bejo.
0: Enji.
1: Mlebu nang pasar Keputran. Klesetan nang ranjang sampai ngimpi pas diguga disawuri kanji. Ayo dulur. Podo sregep sembayang lan ngaji. Ben uripe bahagia. Lan lancar rezeki kanggo anak putu karo bojo.
0: Okay. Alhamdulillah. Bismillah.
1: Bismillah diawali andala.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Pas malah kali
0: Enjih.
1: andala niku.
0: Enjih.
1: Monggo dipun damel Pak Bejo. Aktivitas nopo kemawon. Insya Allah. Lancar segala.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagu ini apa Pak D?
1: Lagu ini kula nyuwun diputerakan niki Cak Bejo. Wahyu kalau saya beri lo Cak Bejo.
0: Kidung, Kidung Wahyu kalau saya beri.
1: Ah, leres niku Cak
0: siap.
1: Bejo. Kula
0: Enji.
1: Kecupen ini. Iyangan wonten luput saking ngilap nih.
0: Leres.
1: Wonten sing nuntun.
0: Enji.
1: Sebelahnya, insya Allah niku bagian dari hidup sejahtera, bahagia, baik dunia maupun akhirat. Insya Allah, Cak Bejo.
0: Enji.
1: Ini salami, kagem, Bunda Yanti, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Farha, Cak Ali,
0: Enji.
1: Cak Fendi, Cak Bibi, Cak Kasian, Pak Sugeng, Pak Jo, dan Pasar, Cak Gianto Rembo, Pak Dijumadi, Cak Jun, dan Pak Toto, Lodak-lodak, sampai jumpa. Oke, cekap semantin kemauan, Cak Jo, nih, wonten kekeliruan, kiranya kurang berkenan dalam hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wali.
0: Oke, matur nuwun Pak Dianto Sido Mukti Krian sampun gabungan di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Selamat pagi Mbak Mulyati. Mulyati, assalamualaikum. Sugeng enjing, Cak Bejo, waalaikumsalam. Dari Ngasinan hadir. Nang padaan kulaan tales, karo kulaan belewa sing rasane legi. Awal pekan isu-isu udane deres, semoga udane membawa berkah rezeki ning mangalir deres kaya udane isu iki. Nang alun-alun tuku ayam rica-rica enak rasane. Selamat ulang tahun yang ke-20 nang buat Radio Kota. Semoga semakin jaya di udara, banyak penggemari. Amin. Matur nuwun Mbak Mulyati, semoga jenengan juga sehat selalu ya, lancar rezekinya dan terwujud apa yang diimpikan. Amin. Tuku sarapan lontong gulai nang prapatan nih Mpok Tata. Wiswe aku gak tau kurunggu lagu ceritanya diputar nang Radio Kota. Pengen denger sair goyang dumang. Matur nuwun untuk Mbak Rika Herlina. Mas Yuko Sniper Tegal, selamat pagi.

0: Selamat pagi untuk Camang, beliau Mbok Camang Mustika ya. Selamat pagi, Mbok. Sehat ya. Salam Rayu di Bejo, Sampalangan, Gianyar, Bali ikutan gabung. Makasih, Mbak. Ya ini Kartika. Mbak Kori dari daerah Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Mbak Melani Azza. Oke, selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum, Cak Bejo hadir Medan, semangat bertugas, salam sehat. Mas Putra Andriansa hadir Jawa Tengah Pekalongan. Mbak Navita Sari Pasar Kota, assalamualaikum, selamat pagi Tangerang, Balareja hadir, terima kasih. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo hadir, Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir, isi daftar absen dan sekarang juga menyapa fans Pasar Kota Dangdut di Surabaya. Cak Bejo selamat bertugas dan semoga aktivitas di awal pekan ini dilancarkan segalanya. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi rada-rada mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hadir bengkel Cak To Service dari Sidorango Kidul Watu Gulung Krian. Cak To, selamat pagi Cak To Service, semoga hari ini laris rame ya untuk yang nyervis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon matunwo. Selamat pagi juga untuk Kambu Kalista ya hadir di kawasan Kota Bandung. Mas Rama Diski warga Kampung Diski Banten Medan hadir. Mas Sutartong salam sukses selalu Cak ya matunun. Mbak Tumiar Idamati selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Abah Waisal yang di kawasan Samplangan Gianyar pagi Cak Bejong, salam sehat semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam beraktivitas. Amin. Mas Hartono Jakarta Utara. Dan assalamualaikum, selamat pagi semua fans Kota FM, selamat pagi mat aktivitas Cak Bejo matur nuwun. Terima kasih untuk Cak Saat Budiono sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 8,1 Radio Kota FM dan DJ Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: Kota FM dan DJ Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum nang Pager Wojo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Godong salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Yok nopo Abah Kosim kabari?
1: Udah sekolah apa itu sangun nanas alhamdulillah wani panas
0: lo alah gini rembang panas abah
1: panas
0: lo Surabaya sampe banjir macet bah lo tante wuras niki
1: tapi mambengi anu ya bejo gremis ya bejo
0: nggih gremis ngoten sik sae lah mriki dures banjir Surabaya.
1: Anjane anu jak bejo de jarene de Mojokerto iku dures jare yo mlayu ne banyu nandi lek ana Surabaya.
0: Jis nang gole rembang banjir saiki nang Surabaya saniki ora sik gremis niki bang.
1: Panas cak bejo dek rembang panas cak bejo.
0: Nggih. Nggih wis alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dek syukuri ya cak.
0: Nggih.
1: Langsung dicari cak bejo.
0: Nggih.
1: Woi kedele woi blewa cak bejo. Oleh tuku dek kenduruan. Dilungkas aku mulai teko sawah cak bejo. Kate dek kate dejak adikku nang Pasuruan.
0: Nggih. Anu nopo acara nopo?
1: Oh anu ya bejo, apa itu? teko Kenduruan ketemu kepethuk Mbak Ima. Terus marono mlaku-mlaku. Apa itu tutup beji.
0: Nggih.
1: Nang Pasuruan nang apa itu kantor departemen apa itu nang kantor apa itu departemen agama
0: nggih
1: adikku kate ngurusi ibadah haji
0: alhamdulillah yang salam saking Mbak Santi bah.
1: Waalaikumsalam Mbak Santi salam kenal.
0: Nggih. Niki pun anu ta, Pak? Napa pun siram-siram, napa pun anu niki? Semprot-semprot niki.
1: Oh, anu Cak Bejo, apa iku iki lho ngunggano, apa iku ngunggano gulutan Cak Bejo, tapi kono katik nandur maneh kawas sing gitu Cak Bejo.
0: Oh. Ngoten nggih. Berarti lah anu produksi terus nggih, Pak?
1: Lho, iya aja sampe Cak Bejo, soalé nandur saiki jagane Riyoyo
0: ngarepi
1: iki
0: ya bejo.
1: Oh, nggih nggih.
0: Telat-telat iso-iso ini.
1: Riyoyo gak oleh THR ya bejo.
0: Nang Bareskrim ngurus surat kendaraan Abah Kosim mugi-mugi diparingi sehat walafiat lancar segala urusan. Saking Mbak Mulyati Mulyati. Nggih, lagune napa?
1: Lagune Omay Rama Perjuangan dan Doa Cak Bejo.
0: Perjuangan dan Doa. Oke.
1: Okay. Salame anu Cak Bejo nggih. Salame buat sinten niku sing enten ndek kersian niku sinten Cak Bejo?
0: Mbak Ika.
1: Mbak Ika kersian terus Mbak Mulyati. Terus Mbak Ella, Mbak Kiwiti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus ono Cak Sur, Cak Kasian, Cak Edo, Mas Aditya, Mas Ari Citralen, terus sapa?
0: Sinten?
1: Sapa iku? Oh Cak Channel Pera.
0: Cak Channel Pera.
1: Terus sapa? Oh Umi, apa iku?
0: Sinten?
1: Oh, Bunda Mami, Bunda Julaika, Umi Sanipa, Bunda Barha, Bunda Wulan, Bunda Mimi. Terus Cece Aini, Cece Aimana. Terus apa iku Pak Sugeng sing ndek di Bali, terus apa mana ya? Wis kuwabeh ya.
0: Oh, niku lho wonten salam saking Enjih.
1: Napa Mbak Diantara TV Cak Jo?
0: Enjih. Siap.
1: Gini
0: yang salam saking Mbak Ika nih, Mbak Ika Gersian.
1: Matur suwun, Cak
0: Bejo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kangge Abah Kosim, Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan.
2: Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Selamat Satrio Basuki.
2: Kata
0: muncul.
2: Kabarnya gimana sampean, Dik?
0: Alhamdulillah leser, sehat walafiat. Iya.
2: Sehat walafiat. Iki jagongan ambek koncone Cak Solikin iki.
0: Waduh. Makan bosone, bosone siji.
2: Iya, bosone siji, Lik. Are, bosone pondok kembang iku mang. Apa kana?
0: Iya. Saiki bosone Meksiko iki.
2: Kecepir, Dik, mambat kawat dari ini. Masih gak mampir, Lik. Gak tunggu kembang, gak popo, Lik.
0: Pokoknya lewat.
2: Pokoknya lewat, Lik.
0: Posisi nanti, Kak Mat?
2: Posisi ini masih di kawasan Sidoarjo aja, Mas.
0: Oke.
2: Tinggal ini kalau Lik. Bayam Lik Rini, ketan bulu ane, ayam mal ati ini Lik, nemu are, sing gede gitu.
0: Yesus, rezeki pokoknya.
2: Akhirnya, Lik kena pari ada undalanan yang ini, kita
0: kena. Saya kena, saya nemu ini, ya.
2: Saya nemu ini. Cari ini kayak soleh gini. Yo, dek pari anjing kena ini, cek yo tidur kok nombong kakek. Yo, bener kemang.
0: Oke. Oke, lagu ini apa, Cak? Selamat.
1: Lagunya apa?
2: Hujan duri. Oh, hujan duri, cari deh. Cak Soleh.
0: Waduh, hujan duri. Hujan banyu, Cak. Itu hujan duri. Hujan banyu,
2: Cak. Hujan aeng, cari
0: deh. Itu hujan duri.
2: Nge. Anu, Mas Ujo.
0: Nge.
2: Aku seneng payu, Mas Ujo. Ya.
0: Iya.
2: Payu, bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Dia gak kayak gini, peti ya, Mas. Ya wis salame. Apa kok sini nyalami wong wedok-wedok tok Mas. Kok kacate iki lho. Padha pasuruan e, Pak. Aku ya pasuruan, Pak.
0: Iki apa sampe ngirim gambar wong nandur iki.
2: Gambar apa, Mas?
0: Wong nandur.
2: Oh, nandur, oh, nandur kembang.
0: Ini nandur ya wedok-wedok tok iki apa kok sini. Oh,
2: wedok-wedok sing nandur. Nggih, Mas. Salame ya Pak Kosim, selamat pagi ya Pak, salam sehat. Enten Pak Sugeng, sing den pasar kali Bang Abduli. Ugi malih Bu Nurul.
0: Sampe entuk salam tok Pak Kosim, Cak.
2: Oh, nggih, selamat pagi, Pak. Nggih. Enten malih Pak Dono Tamrin. Enten malih Cak Ali Menowo. Enten malih niku sinten sing wonten gesi.
0: Mbak Ika.
2: Mbak Ika, selamat pagi Mbak Ika. Pun semuanya saja.
0: Oke. Okay.
2: Timbangan niku dari gede. Pakai dua lemari cari Cak Subari. Kata terus tawas ya. Assalamualaikum.
0: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Selamat Satrio Basuki. Matur nuwun ya, Cak. Sini gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Selamat pagi, Kosim, matur nuwun. Mas Heri Citrale, nanging nginep Pak Syukur sepeda ambek nyangkem nyangking kue bolu. Puji syukur, alhamdulillah diparingi udan ket mau isuk setengah telu. Assalamualaikum, Cak Bejo, matur nuwun. Tansa sehat, Cak Bejo. Ji, matur nuwun Mas Heri ya, semangat Mas Heri ya, semangat Pak Dianto juga. Terima kasih matur nuwun sudah kembang di Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
3: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rare coal atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
2: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
4: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
2: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
5: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba pemadaman tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya? Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
2: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
5: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu, sama ini tidak digarap begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
2: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pripun kabari? Alhamdulillah sehat Bagong. Mugi sekeluarga tansah kaparingan rahayu wilajeng. Amin amin ya rabbal alamin. Iwak bawal cukune nang bukolila, tuku sego nang warungi ulum. Awal pekan cak pancen kudu diawali karo bismillah. Muga-muga ndang ana udan jagungku ben ka alum. Surabaya pun udan Bagong iki tasih sampe macet-macet iki sampe banjir iki. Hadir warga Kota Medan, Sumatera Utara, matur untuk Mas Bobo. Sarifta Swasana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Ripto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Dari Ayi Munajat Cianjur, Jawa Barat. Salam kenal untuk semua pendengar Radio Kota FM dimanapun berada tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, lancar segala urusan dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Ada Mas Koli Sesa, matur nuwun Mbak Winarti.

Tumiem Virgo warga Mabar hadir. Matur nuwun Mbak Tumiem. Cak Ahmad Yudhari Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo, sehat selalu Jakarta hadir. Mas Amiruddin juga selamat pagi ya Mas Amiruddin, matur nuwun. Sudah bergabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dan sebagai FM, isu iki mau ya, informasi dari dulur Audi Mas Indra juga melaporkan beberapa titik hujan deras juga banjir ya, mengakibatkan kemacetan dan sekali lagi mengganggu aktivitas sobat kota FM untuk dino iki dino Senin. Tapi apapun kondisi ini awak dhewe kudu tetap semangat dalam menjalankan tugas.

nomor 561-14-16-567-6923. Masih bareng aku dan juga Sobat Kita FM di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga
5: di rumah nalar guna diwere.
0: Yoi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pasar Kota, Banturan Parikan, Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Enjih.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ela, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Gimana kabar Cak Bejo?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Ela, sehat?
1: Alhamdulillah. Oh iya sehat
0: Oh, sehat
1: dong.
0: dong. Seger waras, seger duge.
1: Seger waras. Kanok dune saiki Cak Bejo. Kanok dune
0: Enggak
1: saiki
0: ada.
1: udah enggak ada, tinggal
0: Alhamdulillah.
1: mosok 52 iku nok dune
0: Enggak
1: rek.
0: ada, itu berarti segerang itu.
1: Ya.
0: Segerang.
1: Rangi ku sing ngerai apa ku Cak Bejo.
0: Garai ongkep nih.
1: Jadi sekarang itu sumuk banget Cak Bejo cuacanya. Kan
0: Alhamdulillah.
1: tadi malam habis hujan di sini Cak
0: Iya
1: Bejo.
0: benar-benar hujan sini juga hujan.
1: Iya deres banget, lebat banget.
0: Wah, isuk mau malah tidak karu-karuan udah nih.
1: Oh kalau di sini tadi malam itu anu 9:30. Terus di rumah Cak Bejo tadi pagi gitu tah.
0: Nggih, udan terus wis gak karu-karuan.
1: Oh diudani lek ngono Cak
0: Oh,
1: Bejo.
0: temenan keluncung mengkerut kabeh kuku wis gak karuan.
1: Kluncum iku mengkerut ta Cak
0: Nggih.
1: Bejo.
0: Anyep.
1: Pariane ditarik nih Cak Bejo ku.
0: Monggo.
1: Yang di Pralen terus nang Surabaya. Saiki dino Senin aku on air karo Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya Cak Bejo.
0: Lagu ini apa Mbak Ella?
1: Lagunya
0: Napa?
1: Lagunya
0: Selendang Biru ta?
1: Oh tidak. Lagunya niku lho Cak Bejo.
0: Napa?
1: ABG tua ini.
0: Oh, ABG tua.
1: Iya.
0: Lah arek-arek iku ABG.
1: Lah iya kali ABG kok tua sih Cak
0: Lah
1: Bejo.
0: nggih ABG niku salah niku huruf ajane kan ABC niku ABG.
1: ABC. Ora PBC ta Cak Bejo sekarang batin cinta lah.
0: Iya ABG.
1: Nggih, salam-salam nggih Cak
0: Bejo.
1: Nggih,
0: monggo.
1: Salam kanggo Mas Aditya, Mas Heru. Kalian Mas Ali, Pak Kasian. Dan juga Bunda Mami, Bunda Fatona, Mbak Ina, Mbak Sati, Mbak Nur. Selamat pagi juga.
0: Dapat salam dari Mas Rizal Pratama.
1: Mas Rizal, sehat selalu di
0: Amin.
1: keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga siapa lagi ya Mbak Ima, Mbak Ainun, Mbak Aini, dan
0: kesemuanya aja.
1: Ya Cak Bejo selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga bisa datang ke Mekah Madinah.
0: Amin ya Allah. Matur
1: bersama
0: nuwun.
1: Dengan Elang ya Cak Bejo.
0: Ji, amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ela yang ada di kawasan Perigen, matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantunan Parikan Suroboyoan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nama saya Oma, alamat Gedangan, Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Wal-wal kopasi di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Gak kerosong ya Sobat Kota FM. Sambung 3 jam kalau ngancarin jendengar wonten program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Matur nuwun sangat buat jendengar sudah gabung di dua line telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Dan aku juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah ucap. Terima kasih banyak. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar benda diurek.
0: Yoi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.

0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir ya acara favoritmu di tengah hari di Goda. Di Goyang Dangdut Uasik Lore edisi Senin 22 Juni 2026. Kali ini ditemani Nainika Sobat Kota hingga jam 3 sore. Merapat yo.
1: Ye Ikrona Ye Ti Ikrona

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho re. Dari kawasan Jalan Citandui 14 Surabaya, Digoda sudah mengudara nih Sobat Kota. Sudah siap menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cung, acung, acung ya. Siapa tadi? Beberapa Sobat Kota mungkin daerahnya yang tergenang banjir atau diguyur hujan deras sejak tadi subuh. Sopo waiki ya Allah lah iya. Kalau di tempatnya Naya memang dini hari sudah hujan ya, tapi alhamdulillah memang tidak sampai yang tergenang banget. Ternyata ketika Naya membuka beberapa media sosial, yang tergenang adalah wilayah Surabaya Sobat Kota. Ada Margo Mulyo tadi, Semolowaru, kemudian ada di mana tadi ya, oh Tambak Mayor gitu. Ada beberapa tempat yang tergenang hujan yang mengakibatkan kemacetan panjang tentunya. Beruntungnya juga anak sekolah sudah mulai libur ya hari ini Sobat Kota. Gimana di tempat Sobat Kota sudah libur ya anak-anak sekolahnya? Jadi apa ya, nggak hektik gitu loh. Biasanya kan kalau anak sekolah misalnya macet kan juga takut ya, aduh terlambat mama, aduh ya apa ki papa terlambat gitu gini ya, nggak belum upacara atau gimana. Ya, ya, ya. Yang sekarang semoga lekas surut ya genangan air di beberapa titik lokasi Surabaya ini dan bisa lancar lalu lintasnya seperti sedia kala. Silakan yang mau bergabung naik undang untuk meramaikan Digoda hari ini di 0315611416 atau di 0315676923. Ada juga WA Radio Kota FM di 0817505888. Sudah Naya suguhkan dua lagu yang sangat sesuai sama keadaan pada siang hari ini atau pada pagi tadi. Yang pertama ada hujan dibawakan oleh Utopia. Ya, hujan di musim kemarau. Kemudian disusul sama lagu duet Yeni Inka sama siapa tadi ya, Yeni Inkanya ya. Yeni Inka sama Delva Irawan berjudul Tak Berdaya Mbak Naya. Karena hujan jadinya tak berdaya. Jangan ya. Yuk, yuk, yuk. Kita semangat lagi karena sudah ada Digoda yang sudah menemani ruang dengarmu. Silakan yang mau bergabung. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Wasik lore.
0: Wasik ya, lore.
1: Ya ampun Mbak Naya nikarwe.
0: Nek kado ngerap-ngerap ya. Lah iya, nek kado ngerap Mbak Naya, gak sok meneng.
1: Ngerap wis, didian terus kan kena cekae.
0: Lah iya, mumpung cae do, mumpung eling lo ya. Dari kawasan nanti Gading, bagaimana?
1: Itu hujannya jam berapa, Mbak?
0: Kalau Naya di Balong Bendo itu sudah tidur ya dini hari di atas jam 3 kayak mau menjelang
1: kalau
0: subuh
1: di,
0: tuh.
1: Kalau di sini jam 3:30.
0: Oh iya, berarti hampir merata ya.
1: Subuh sampai jam 5 masih.
0: Oh. Krimis, betul. Sempat hujan deras terus berhenti deras lagi Cak Edo gitu.
1: Iya, kayak 2 kali. Tapi kalinya udah ada isinya lagi.
0: Tapi tempat Cak Edo aman ya, tidak sampai tergenang banjir.
1: Iya, kalinya asalnya enggak ada airnya, sekarang udah ada setengah.
0: Iya, iya, iya. Semoga
1: dari kawasan Menganti sana Damayan turunnya ke sini.
0: Betul, iya, karena daerah Kedamaian Menganti kan tinggi ya.
1: Iya nggak tinggi, kalau Kedamaian Menganti itu daerah rendah.
0: Berarti kedamaiannya bukan Kedamaian yang tempatnya Naya dulu PPL, KKN. Kedamaiannya Naya KKN itu perbukitan itu.
1: Yang di sana, yang di selatan mungkin.
0: Oh iya betul, belahan Rejo itu.
1: Ya agak ke utara kan daerah ledoan resapan air lah.
0: Betul, karena memang biasanya banyak tambaknya juga ya Cak Edo.
1: Iya, meluncurnya ke Kali Lamu sana, jadi lumpur di sini baru nang Lamung udah.
0: Oke, silakan.
1: Oke, alhamdulillah walaupun lemah udah menelo-nelo sekarang.
0: Apa lemah menelo-nelo iku rek? Lah iya.
1: Udah kepanasan subuh jadi meletek-meletek gitu.
0: Oh, gitu.
1: Udah rapet lagi.
0: Siap. Silakan. Mau request lagu apa nih Cak Edo?
1: Aku golek lagu Unit Abah punya Teroma.
0: Apa tuh? Judul lagunya apa?
1: Kalau nggak ada trauma ya selalu rindu itu mungkin.
0: Trauma rindu, ada. Rindu, yang lagi happen, yang lagi ini, yang banyak di request itu sekarang Dibalik Penantiannya, Dibalik Menantian. Nah,
1: ya, tapi enggak, yang selalu rindu ya kalau gitu.
0: Oh selalu rindu ya, siap. Sambil naik pilihkan lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya salamnya karena aku yang kaitan ngawiti. Salamnya buat semuanya yang belum masuk.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Rapat atau jika akan pencet-pencet sama Mbak Naya nikah
0: yang
1: punya kawasan Baleng Bendo.
0: Baleng Bendo mantap. Siap.
1: Oke, gitu Mbak. Salamnya perseh tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Iya. Matur nuwun Mbak Naya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang digoda.
2: Selamat siang digoda. Assalamualaikum. Wasikure.
0: Wasikure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Bangkalan ada Cak Soleh. Selamat Duh, bergabung. Iya.
2: Selamat bergabung juga Mbak Naya.
0: Wih, gimana Cak? Surabaya hari ini diguyur hujan deras ya. Di Bangkalan ya opo? Podo po? Malah panas.
2: Kalau di Bangkalan di tempat aku galis tadi sih sempat gerimis enggak hujan. Sempat
0: gerimis. Baik, berarti ini khususon ya Surabaya ini terutama khususon barat dan ya. Timur. Ini lumayan deras banget.
2: Tapi jangan dulu di Madura jangan hujan dulu, kasihan yang punya tembakau masih.
0: Oh iya, betul-betul. Memang ini harusnya enggak hujan ya. Sebetulnya ini sudah masuk musim kemarau, tapi entahlah mungkin ada sesuatu yang tidak balance gitu ya di langit sana, akhirnya hujannya turun.
2: Iya.
0: Silakan Mas Solikinku, mau request lagu apa siang ini?
2: Perceraian lara Mbak.
0: Bagaimana?
2: Perceraian lara.
0: Perceraian ya?
2: Lara, ya.
0: Nah ya cek terlebih dahulu apakah tersedia di sini perceraian lara. Sambil ya, lara. Oh ya, ini duet Ajeng Febria sama Selvi Ayunda. Siap. Seret. Nah, salam-salamnya silakan.
2: Oh, sama ceweknya yang duet.
0: Iya,
2: kalau
0: betul.
2: Cewek cowok enggak ada ya?
0: Masih belum tersedia ya. Ini perceraian laranya Ajeng Febria dan Selvi Ayunda. Oh, sama-sama enak ini. Pokoknya ini Mbak Ajeng itu enak. Ya. Silakan salam-salamnya buat siapa saja Mas Solikin?
2: Iya, salamnya ada Bu Mimi, Mas Ali, Cak Toto, Cak Pano, Cak Mulyono, Cak Rimbo, Cak Kipi, Cak Pak Nae, Cak Caru, Cak Bonik.
0: Iya.
2: Cak Selamat, Cak Kasian, Cak Rusti, Cak Juli, sampai itu Cak ini Mbak Ima, Bunda Praha, Bunda Bulan, Bunda Patona dan semuanya tanpa Mbak Cai, Imari. Jadi untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, siap.
2: Ngaya, semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Solikin Delosor ya dari kawasan Bangladesh. Loh, ini loh, Pak Ahmad Samsuri ini lapo sih. Lah iya biasa nih loh, nek miskol ngene iki ku lah kepingin lang diangkat gitu ya. Tapi pas diangkat mesti dimatikan nih Mas Pak Ahmad Samsuri. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di segmen yang pertama. Sudah ada dua penelpon sama-sama pemudanya. Oh. Kawaya, kan pemuda sih bareng Mbak Naya. Ada Mas Solikin, juga ada Cak Edo dari Kasan Gading Watu. Ya, dimanapun Anda berada, semoga aman, tidak ada kendala apapun, meskipun langit lagi tidak baik-baik saja. Memang sebetulnya ini sudah masuk musim kemarau ya, Sobat Kota. Namun, kenapa tiba-tiba langsung turun hujan yang sangat lebat dalam durasi yang singkat gitu. Sehingga membuat genangan air di mana-mana, terutama di tempat-tempat yang sangat padat. Kendaraan di Simo itu kan padat sekali Simo itu ya, Simo, Tambak Mayor itu, Margo Mulyo Sobat Kota, Masya Allah. Baiklah, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya, dua buah lagu sama-sama koplo. Ada lagu Perceraian Lara, kemudian Selalu Rindu untuk Sobat Kota. Mungkin Cak Edo lagi rindu sama seseorang, mana tahu ya. Sing tak rindu kan sepelaku Mbak Naya. Oh iya. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap

0: lezatnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Dengerin cintaku tulus karena Nyai.
1: Beneran, Akang?
0: Bener atau?

赞呀。

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Maraton lagu ya, 30 menit lebih nih menemani Sobat Kota di udara. Ada kompilasi lagu koploan sama lagu dangdut etnik tentunya. Kenapa mbaknya kok cek suwe nih? Iya. Terima kasih, suatu kebanggaan juga bagi Kota FM ya, menerima tamu adik-adik sekolah, adik-adik kuliah dari UPN Surabaya. Luar biasa, yang sangat antusias untuk apa ya, dari radio ke radio. Di sini kan memang ada 4 radio ya Sobat Kota, jadi memang ini adalah visit gitu. Jadi visit ke stasiun radio sesuai dengan jurusan mereka, di mana di sini diterima oleh masing-masing program director ya, dikasih apa tentang Radio Kota FM itu programnya apa saja. Kemudian Sobat Kota itu biasanya yang suka interaksi itu bagian yang mana gitu ya. Sangat antusias, dan menurut mereka adalah ini kali pertama bisa datang mengunjungi Radio Dangdut dan sangat antusias, luar biasa. Katanya, aduh saya suka nyanyi loh kak, karaokeannya gitu. Tapi kok sebetulnya saya genrenya tuh bukan dangdut. Belum tahu enaknya dangdut. Ya memang setiap orang itu memiliki kesukaan atau genre lagu favorit masing-masing. Kemudian Kak Rani bilang, iya deh dulunya tuh aku memang bukan dangdut, aku adalah penyanyi metal gitu. Tapi kok ya jodohnya itu ke dangdut. Makanya nih Sobat Kota, kalau Kak Rani nyanyi gitu ya, kalau Naya diberikan kesempatan request lagu, eh Mbak Naya pengen nyanyi lagu apa? Kapannya tak kongkong nyanyi lagu Rita Sugiharto sing yang ada powernya ya, tak suruh nyanyi lagu Bunga Pengantin. Wah enak banget itulah ya, cocok banget sama karakternya suara Kak Rani yang apa ngerok-ngerok terus tinggi banget itu. Penyanyi metal nyanyi dangdut, jadi rock metal ya, dangdut metal. Silakan Sobat Kota yang mau bergabung di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Dangdut ini adalah the music of my country ya, ciri khasnya Indonesia, lagu dangdut ini ya. Kalau misalnya nih sebagai pemusik gitu ya tahu pasarannya, wah apalagi sekarang anak-anak Gen Z, penyanyi-penyanyi Gen Z kan sudah hip hop dut gitu ya, hip dut, hip hop tapi dikasih lagu dangdut atau hip hop dikasih apa tuh ketipungan, itu bisa menyisir seluruh lapisan penikmat dangdut gitu. Apalagi ada sing nom-noman. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di WA. Terima kasih buat di WA, tadi ada beberapa lagu lewat WA yang sudah Nay putarkan. Sebentar ya, di antaranya apa tadi, Cinta Sabun Mandi. Nah, ada yang request lagu Cinta Sabun Mandi. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun hadir, lagunya Sugeng Dalu. Salam kagam Cak Miskan, juga Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Gresikan, Pak Jono Tamrin, Cak Syamsul Hadi dan istrinya. Ada Mbak Putri, Solihin Delosor dan Mas Hafid, Mas David. Ada lagi siapa ya tadi, mohon maaf Mas David, ulu-ulu Bu Guru Naya makin kesini makin menyala, jadi nilai yo jilbab iki Naya iki warnanya kembang-kembang cilik-cilik ya, campuran. Memang setiap orang itu memiliki warna tersendiri Sobat Kota, ada yang cocok pakai warna apa tuh, hitam, putih, coklat, hijau dan lain sebagainya gitu ya. Silakan Sobat Kota bisa ini mencocokkan. Jadi kalau kita memakai baju yang sesuai dengan warna kulit kita, itu akan terpancar. Misalnya Mas David, aku cocoknya kayak kelambi abang Mbak Naya loh. Lah yo abang-abang kendero londo Mas David. Oke, ada Cak Miskan dari kawasan Kebran hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Miskan, terima kasih ya sudah disempatkan untuk WA. Request lagunya Mengapa Dua. Salamnya untuk Cak Rembo, juga Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Pak Jono, Imang Ngesong, Bunda Sutira. Buat Mbak Nay juga terima kasih. Ada Mama Eli Agustin. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Mau salam buat Pak Wiyoto, Bapak, mohon maaf, Mbak Toyibi, Mbak Mi Apsari, Mas Ami, Pak Jono, Mbak Rini, ada juga Ning Rara, Bunda Farha, Bunda Sutira, buat Mbak Naya cantik. Luar biasa, terima kasih ya. Kapan hari ada yang protes ya di Facebook. Aduh itu yang on air yang disalami jangannya itu-itu saja dong, bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Ya kalau misalnya Sobat Kota mau dikenali, mau disalami sama teman-teman yang lain gitu ya, karena teman-teman yang lain otomatis sering mendengar gitu, hafal jadinya. Makanya Sobat Kota yang ingin disapa sama yang lainnya, boleh dong on airan gitu ya, on airan, salam-salam atau mungkin WA gitu ya, biar lebih dekat, biar nanti teman-temannya juga ikut menyalami. Jadi maklum ya kalau misalnya memang tidak tersapa karena memang jarang on air, jadi juga jarang didengarkan sama Sobat Kota. Ada Pak Jumadi dari Kasan Wiyung, mau request lagu Setia Untuk Selamanya. Tak tunggu nggih lagune, salamnya buat semuanya saja. Cak Pendi. Ada Cak Pendi dari kawasan Sawahan hadir, mau request lagunya. Apa ini? Bede Siang Bede Malam etnik Madura. Salamnya untuk Mas Samsul Hadi Tretes, ada Cak Boneng, Mas Rizal, Pak Wiyoto, Pak Jono, Pak Sugeng sama Eros Tuban. Baik, Mbak Ika Gresikan, selamat siang, selamat bergabung Mbak, mau request lagu ala-ala jarene. Loh, Selalu Rindu sudah ya tadi ya, Selalu Rindu, bukan ya, bukan yang itu, Selalu Rindu tadi sudah Mbak, tak cek dulu. Selalu Rindu tadi di request sama, iya sama ini ya, sabar-sabar, maksud salah aku ya. Oh iya betul, Selalu Rindu sudah tadi di request sama Cak Edo Gading Watu. Ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari hadir, Abah ini mau nitip salam untuk Mbak Mia Apsari Bandung, ada Mbak Rini, Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, kemudian ada Pak Putri, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto Pandaan, untuk yang bertugas juga terima kasih. Dari fans kota di sana ada siapa ini ya, Wong Kerapu dari kawasan Margomulyo Permai, gimana masku, apakah sudah surut tadi jalanan Margomulyo yang sempat tergenang banjir? Ini di Kulosambi kali istirahat Mbak, pengen request lagunya Aku Tak Butuh Cinta. Sombong. Aku tak butuh cinta Mbak, cinta itu hanya perkataannya. Harus butuh apa cinta itu? Selain dikatakan juga harus dibuktikan Sobat Kota ya. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Pasuruan ya. Oke Mbak, oh iya baik, terima kasih Mbak Putri. Oh gitu ya, siap. Oke, kemudian ada Cak Samsul dari kawasan Tretes juga nih. Terima kasih Cak Samsul. Cak Samsul, waduh, sampai ke batuk-batuk ya. Cak Samsul, apa nih lagunya? Janji Palsu, siap, sabar ya. Janji Palsu, baik. Ini, sabar ya. Cak Pendik, kopinya dari mana ya? Belum tak baca padahal nih ya, wes gak apa-apa wes. Cak Samsul, ada request lagunya Janji Palsu. Sabar, tak siap nose. Janji Palsu ini kalau gak salah kesukaan dari Oma Mami ini ya. Sabar. Nah ya, scroll lagi, ada Pak Sugeng dari Kasa Denpasar Bali. Tadi sempat miss call, mungkin mau telepon ya. Sekarang susah Mbak masuk, soalnya aku istotolan. Iya ya, tak nantikan nanti ya Pak Sugeng, kalau sudah available bisa telepon lagi. Ada lagi Inaku, halo selamat siang Cak Agung WB Kali Santri, mau request lagunya Tabah dari Adela. Salamnya untuk Cak Rembo, Cak Sarwi, Cak Edo, Pak Jono, Cece Aini, Pak Pugedang, untuk Mbak Ella dan Abah Kosim. Mbak Dewi Sable ya Allah Mbak Dewi. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Naya dari Dewi Sable yang ada di Sentong Margomulyo. Yo po Mbak, ini bestiku di Margomulyo wake mau. Lalu lintasnya lancar tawisan. Mari kus lagu judulnya Persinggahan dari Tasya. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Mama Hira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bu Elo, Ica Aselole, Madam Tiona, dan semua anak-anak mesin salam kompak selalu ya Mbak Naya, siap. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Siapa?
1: Digoyang Dangdut.
0: Nge.
1: Asik lho re.
0: Masya Allah, luruskan lurus ya. Mak.
1: Iya, Mbak Naya, bagaimana kabarnya Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya, sehat Mbak Bapak. Iya, Pak Ibu. Masih seperti dan
1: yang dulu ya.
0: Aku masih seperti yang dulu Pak.
1: Ya, ya.
0: Oh, lagune ikut apa? Oh, enak iku lagune. Napa sing liyane mawon? Nggih.
1: Tak jalu lagu iki, Mbak.
0: Napa niku?
1: Lho kok lali mopo ya?
0: Napa, monggo.
1: Iku wis apa iku, Mbak? Buta dari Bang Haji ada Mbak Engkoplo ya.
0: Buta, siap. Siap-siap Pak Naya cek terlebih dahulu ya. Monggo salam-salamnya buat siapa? Eh, tapi sebelumnya nama mau tanya gimana kabarnya panjenengan sehat pol-polan ta iki?
1: Wah, sehat ngene Mbak, wis pemetola-tola ngene Mbak. Mbaknya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sudah lebih baik Pak, sudah apa eblas lagi kalau bahasa Jawanya ya.
1: Iya. Mana ya, aku berenganu mesti bareng Pak Sugeng iki nek pas on air mesti Mbak, terus mesti pas bareng Pak Sugeng. Gedean pasar ya Mbak, mesti ya. Anggapane Rizan Pak Sugeng jaga gitu. Mesti bisa Pak Sugeng ya.
0: Baik, jodohnya ya.
1: Iya, mesti Pak Sugeng ya.
0: Salam-salam memang enggak Pak, buat siapa saja ini?
1: Salamnya ada Bunda Mami, Bunda Hari, siapa? Bunda Julaika, Bunda Fatona, Bunda Lili, Bunda Ruju, siapa tuh Mbak Ra, siapa? Ima Ngesong,
0: iya Pak.
1: Yang ngejek-ngejek tuh Mbak Ikan, Yosian juga, siapa lagi? Si Aga Pak Dianto, Pak Dianto, Pak Yainal Pera, Pak Gendin Pasar,
0: iya Pak.
1: Siapa lagi ya? Bunda Stira, ya wis. Oh, nah Mbak Yow, wakil Mbak Yow itu Mbak, siapa itu ya? Ini lari Mbak Yow, ya.
0: Baik, Bapak, iya, ini selain lagu Buta dari Roma Irama, pilihan keduanya apa? Tetap Naya ini ya, Naya cekkan dulu, sabar. Selain Buta dari Roma Irama, lagu yang kedua, tetap Naya carikan, silakan.
1: Lagu.
0: Ya, baik. Terima kasih ya Pak Rusdi dari kawasan Ngagel, Surabaya. Nanti tetap Naya requestkan untuk lagu Butanya yang versi koplo ini untuk diperdengarkannya. Tapi sabar ya Pak Rusdi ya. Baik, segera meluncur ke ruang dengarmu. Beberapa lagu yang sudah Naya siapkan di sini untuk Sobat Kota semuanya. Tadi kan sudah didominasi sama lagu koploan ya. Waktunya Naya udarakan lagu etnik lagi nih. Ada Saka Kempo dengan judulnya Jadi Janji Palsu buat Sobat Kota. Tapi sabar ya, setelah jeda komersil yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lorek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
2: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Cantik Ravinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Safari Record.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Dan terakhir di tema nomor 17, Om Wawes, Sego Bubur. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tunggu Pahlawan hadir dengan 17 lagu paling menawan di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Yuk, jangan lupa untuk vote lagu. Ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam.
1: TP 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian masyarakat.
0: TP 12.

Cantika Da Vinci, Sobat Kota, ini berkolaborasi bersama dengan Askara Music ya, untuk label artisnya, menghadirkan lagu baru yang bernuansa emosional yang kuat juga, Mencintai Tak Dicintai. Single ini memadukan cengkok khas dangdut klasik melalui elemen seruling dan juga tabla, tapi dibalut juga aransemen modern supaya terasa lebih segar, mudah diterima generasi muda. Bercerita tentang kisah cinta, tentang percintaan Sobat Kota yang tidak terbalas ya. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Pengalaman lirik nih seperti Andai Aku Tahu Apa Arti Cinta Sejati. Mencintai namun tak dicintai, itu ya kayaknya yang mewakili perasaan banyak orang di luar sana yang mengalami luka karena cinta, seperti itu Sobat Kota. Sakit, ya kan. Tapi kalau misalkan membentang perjalanan cinta tuh ya tidak mulus, ya kan. Pasti ada lika-liku kehidupan. Bumbu-bumbu percintaan itu pasti ada. Nah, ini yang cinta juga sama lagu-lagu dangdut, silakan aja bergabung melalui WhatsApp Kota FM 081 75

Paul Gayo. Paul Gayo yang Harapan Temu dan TP nomor 2-nya itu Tajamnya Karang dari Melili. Juga sudah Rahma siapin dua-duanya sahabat kota ya. Spesial untuk Anda pastinya. Lanjut lagi ada siapa? Inako. Inako vote lagunya TP nomor 2, 4, 13. Duanya sudah Rahma siapin Bukan Karena Cinta, Sri Devi sama berapa tadi? 13. 13 Super Exis tadi sudah. Lanjut Pak Matnai di Bulak Banten pada 8. Dan boleh. Dan oke siap. Ditunggu lagunya ya. Siapa lagi? Oh, nanti Rama bakal sapa di segmen berikutnya aja ya. Karena Rama mau putarkan lagu dari Paul Gayo terlebih dahulu sobat kota. Ini dia Harapan Temu yang bisa didukung juga di TP nomor TP 3.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good.
2: Ini diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

Salah satu lagu yang bisa dibilang kuat vote-nya Sobat Kota ini ada dari Melili. Tajamnya Karang yang hari ini sudah ready untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 2. Jadi silakan vote atau Sobat Kota juga biar nggak salah pilih. Bisa dibaca terlebih dahulu di flyer yang sudah kita updatein di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 081 75058881 dan juga Instagram Kota FM 881. Mau sapa-sapa dulu. Yang sebelum tersapa nih ada Rika Herlina dari Kelosan Kenjeran, vote lagunya TP nomor 678. 16, sorry. 6716 ya. Ada Kura-kura dalam Perahunya Lesti. Terus 7 tuh Darboy Gang, skip. Boleh deh skip dulu. Skip dulu baru lagunya Lesti ya. Sama nomor berapa? 16 itu Astaga Bercanda tadi udah. Oke, terima kasih udah ikutan bergabung. Ada siapa lagi? Sebentar, Umi Julera. Halo Umi, sudah memilih lagunya tema nomor 5, 12 dan tema nomor 13. 5, 12, 13 ada lagunya Laut Kidulnya Denny Caknan. Sudah Rama siapin. Oke. Terus ada Oma Mami dukung lagunya tema nomor 2 dan 11 ya Oma. 2, 11. Tajamnya Karang barusan diputerin. 11 lagunya Dori Hersa kayak udah deh. Udah belum? Udah. Udah Oma di jam 17.18 lagunya Dori Hersa udah terputar. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Siapa lagi yang belum? Ainul. Selamat. Loh kok Ainul kok angel? Jalan kok kan deh. Ini kok sebengi kok. Dei ke soal kakean. Nggak wek kacamata kok apa. Siang jadi malam, malam jadi siang. Angel. Ainul tapi terima kasih sudah memilih lagunya tema nomor 5 ya. Ainul Y Service TP nomor 8. Terus ada Nurkolis Muncikerto TP 12. Pardanis dukung lagunya TP nomor 3 dan TP nomor 2. Ada Cam yang Mustika hari ini memilih lagu nomor 6. Mbak Reni Rancina TP nomor 2 dan 8. Bunda Fitri TP 1 dan 2. Ada Ripto Swasono TP 4 dan 6. Senario Randy TP 2. Ada Ferry Sutarjo TP 14 dan TP 6. Bulan Mina TP 2 dan 13. Ada Gendut TP 3 Gendut ya. Bang Tejo TP 2. Abah Waisal TP nomor 13. Saat Budiono TP 5. Amiruddin selamat sore juga. Menjelang petang nur berapa Mir? Ayo Amir. Amiruddin di komen lagi yuk di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Pilih lagu mana yang Amir suka. Dan nanti Rahma bakal putarkan. Kalau udah terputar Rahma bakal catat ya. Sebagai bentuk dukungan di program Tugu Pahlawan hari ini. Yang dari tadi nungguin tema nomor 7. Ini dia Sobat Kota. Satu single datangnya dari Darboy Gang. Skip yang siap untuk diputarkan sekarang juga. TP 7.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Lesti, Sobat Kota, dengan singlenya Kura-Kura Dalam Perahu. Lagu ini rilis pada 17 Juni 2026 bersama dengan label rekamannya 3D Entertainment. Juga akhirnya lagu ke-31 ini akhirnya rilis, Sobat Kota, ya, di jam 00 waktu Indonesia Barat. Single yang satu ini juga sudah bisa didukung di program Tugu Pahlawan nomor 6 untuk hari ini, Sobat Kota. Kalau mau dengerin di program yang lainnya, bisa request di Dadang Surabaya. Atau bukan mau dengerin pagi-pagi juga bisa dengerin di Pasar Kota. Jadi saat pertama kali si Lesti itu mendengarkan demo lagu Kura-Kura Dalam Perahu, dia tuh katanya tuh langsung jatuh hati sama single ciptaan dari Anibal Syahrul yang emang dinilai mempunyai harmoni musik khas dengan lirik penuh makna dan juga kiasan yang unik, Sobat Kota. Menariknya, sebelum resmi rilis, si Lesti itu terlebih dahulu dia meminta pendapat ya sama ayahnya tentang lagunya itu. Dan dia itu juga mengaku punya kebiasaan selalu meminta masukan dari ayah Kejora gitu kan, setiap kali dia akan merilis lagunya. Pas tahu single ini mau rilis, dia tuh tanya ke bapaknya, gimana gitu kan, gimana nih ayah gitu, aku memang punya kebiasaan yang emang kalau mau rilis lagu tuh selalu tanya pendapatnya si bapak, katanya gitu ya. Nah ayahnya akhirnya katanya dia, ini lagunya enak gitu kan, terus mensupport deh untuk Lestinya menyanyikan lagu karya dari Anibal Syahrul ini, Sobat Kota. Enak banget akhirnya emang ya, di TP nomor 6, silahkan di vote sekarang juga, bisa melalui WhatsAppnya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Halo, selamat malam David. Katanya TP nomor 7 karo TP nomor 1 mbak, boleh TP 7 dan TP nomor 1 ya, terima kasih udah gabungan. Ada Z, TP nomor 3, Ina Aurel, dukung lagunya Buta Karena Cintanya Sri Devi di nomor 4. Hana, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Ada Rahma Aisyah, dukung lagunya. Oh, ada tak? Saya tak lihat ya, saya. Coba lo gak ada nanti ya, di Dadang Surabaya aja requestnya kalau gak ada di daftar, oke? Okay? Lanjut, Muhipa, dukung lagunya TP nomor 2. Harmi Wahyuni juga TP nomor 2. Maimunah, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Sahabat Alvan. Iya, hari ini Alvannya gak ada. Kemarin adanya pas hari Sabtu kali ya. Maybe besok atau mungkin Sobat Kota mau dengerin lagunya Alvan untuk hari ini bisa. Nanti jam 7 sampai jam 9 malam di Dendang Surabaya. Mbak Rahma, oi, Mang Ujang pilih lagunya tema nomor 2 dan 6 ya. Bisa Mang Ujang, terima kasih banyak. Kalau gitu atau berhati bakal Rahma putarkan yang belum Rahma play. Ini adalah salah satu lagu dari band Ambiar asal Sidoarjo yang kemarin juga sempat seru-seruan main-main ke Citanwi 14, Sobat Kota, di Radio Kota FM. Sekedar Musik dengan single terbarunya yang berjudul Wong Cile. Ojo lali didukung saiki nang TP 15.
1: TP 15.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu Pahlawan 17, lagu paling menawan. Ada lagunya Om Wawes yang rilis Juni 2026. Kayaknya anyuanyar, uanyar. Kalau mau dengerin lagi ya Sobat Kota, bisa di program Cak Ning nanti malam. Atau Pasar Kota bisa, di Gora juga boleh banget. Asal jangan request dendang, gak boleh. Karena kalau dendang sesaat lagi jam 7 malam sampai jam 9 malam, itu requestnya adalah lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia. Jadi yang etnik-etnik nanti ya jam 9 malam. Dan sebelum Rahma pamit, Rahma mau umumkan terlebih dahulu untuk vote yang paling banyak di tanggal 22 Juni 2026 diraih oleh Congratulations, tempe nomor 2. Ih benar loh, tadi ada yang nebak tempe 2. Benar ya Sobat Kota, kalau misalkan dengerin Tunggu Pahlawan pasti tahu lagunya yang mana ya. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana. Yang demen sama lagu-lagu dangdut original, sesaat lagi Ojek Merapat bareng Rani Larasati di program Dendang Surabaya. Kalau gitu, Rahma pamit. Sampai ketemu besok lagi. Bye-bye. TP2.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dendang Surabaya hadir lagi Sobat Kota, selamat malam. Selamat hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Izinkan Rani Larasati seperti biasanya ya, ngajakin Sobat Kota untuk bergoyang dangdut nostalgia dan juga dangdut original sepanjang masa. Dari yang terlawas sampai terbaru, tak entah nih kapungan nih.

0: Cinta separuh jiwa ini dari The Divo, ada Vildan, Ical, Reza dan juga Gabriel. Bersama naungan 3D Entertainment dirilis September 2022 sudah menjadi opening yang luar biasa. Syahdu banget. Iya apa re? Ayo. Sobat Kota bisa gabungan ya, yang semalam belum telepon dengan teman-teman, boleh malam hari ini telepon bersama Rani. Seperti biasanya, Anda bisa telepon di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Mari berdendang yuk, dari jam 7 sampai jam 9 malam dengan lagu original sepanjang masa. Jalur interaksi nih, yocok lali kayak biasa nih. Like misalnya analoge memang belum jernih, Anda bisa beralih di aplikasi On Ears atau streaming di www.kotafmsurabaya.id. Yang WhatsApp juga boleh ya Sobat Kota ya. Jadi untuk yang WhatsApp, Anda bisa WhatsApp-nya ke nomor, nah ini, ke nomornya ini. Sobat Kota bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081-7505-8881. Jadi untuk Sobat Kota bisa kirimkan ke sana. Apalagi kalau misalnya Sobat Kota belum hafal nomor teleponnya, jadi Sobat Kota bisa dicatat dulu nomornya ya, dicatat sik saiki 081-7505-8881. Weh, siapa lo pora? Semoga sudah hafalah nomornya. Jadi untuk program Dendang Surabaya, Anda bisa berkesempatan juga untuk mengetik chat via WhatsApp atau teleponnya juga di WhatsApp. Boleh. Sobat Kota boleh teleponnya juga di WhatsApp. Ada siapa? Coba kita angkat dulu. Ada siapa? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Alhamdulillah, pokoknya pelaris terus.
0: Pelaris-pelaris gitu.
1: Mbak Rani.
0: Nggih, dalam.
1: Saya sambil makan tahu tek ini.
0: Waduh, lagi mam tahu tek.
1: Nggih.
0: Enak.
1: Ambek menikmati suara jenengan tadi.
0: Wes tambah mewantep nendiang, masya Allah, ngono. Nah, iya. Pak Rofik sehat ya, semua sekeluarga nggih.
1: Alhamdulillah sehat. Barusan cucu-cucu pulang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ini nggawa tahu tek.
0: Lah iya, langsung aja wes sandingane ono tahu tek bengi iki. Nggih, ya napa manukan aman, mau winjing mboten ikut banjir.
1: Nek banjire mboten, Mbak.
0: Nggih.
1: Mau isu iku pancene udane iku luar biasa, Mbak, di
0: Kroto. Sangat. Nggih.
1: Tapi alhamdulillah ndak ada angin, enggak ada kilat nggih.
0: Nggih, betul.
1: Jadi enak.
0: Alhamdulillah ngoten.
1: Terus durasinya itu lama gitu, Mbak, yang gerimis-gerimisnya itu loh.
0: Iya, gerimis-gerimisnya juga lama memang.
1: Lama, iya.
0: Makanya
1: enak, adem.
0: Yang terimbas banyak beberapa sudut titik-titik yang ikutan, apa ya istilahnya, jadi napa lek ngarani niki? Banjir akhirnya, termasuk di Simo, di Margo Mulyo.
1: Ada beberapa tempat yang banjir, Mbak.
0: Nggih, termasuk Kembang Kuning, Dogo Kupang. Dogo
1: Kupang, nggih.
0: Aduh, lagune napa niki?
1: Lagune Ida Laila, Mbak. Apa sih lagune iki jenenge iki? Apa ya, Duduk Kenangan Masa Lalu, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya, oh, Bukan Jodoh.
0: Bukan Jodoh. Nggih, salamnya buat siapa ini?
1: Nggih, buat semuanya saja yang lagi mendengarkan Kota FM, semuanya sehat. Dan
0: amin.
1: Saya menikmati tahu tek yang belum habis, tinggal separuh ini.
0: Nggih, amin.
1: Sebelah ini ada OTOT mbak gitu tapi.
0: Lah iya, OTOT wis cemek pak pisan mari ngene digawe dessert ya.
1: Sayang mimi air bening.
0: Gak apa-apa, sebab tambah menyehatkan insya Allah.
1: Yeah, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Pun mbak Rani, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Rofik.
1: Tak pelarisi nggo sampean mari ngene luar.
0: Laris mari ngene tambah rame mantun iki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun. Ada Pak Rofik ini yang hadir dari Surabaya Barat ya, dulur. Dari kawasan Manuan. Yang lain ayo. Dari semua penjuru negeri yang malu-malu dari kemarin cuma dengerin aja. Hari ini Rani invite untuk bisa telepon. Selamat malam, waalaikumsalam. Wong ganteng nih, terima kasih ada Agung dari Kalisantri. Lagunya Dosa dan Siksa. Salamnya kayak Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Ella, Cik Aini, Pak Jono. Ada juga Mbak Kosim, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mbak Aditya, Pak Pogedang, Bunda Mami, dan Bunda Fatona, Bang Agus, dan semuanya. Kemudian juga ada Mang Ujang, selamat malam. Pengen dengerin lagunya Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Salamnya kayak Cak Rembo, Mas Samsul Hadi, Mbak Putri yang dari Tretes, ini Sirak Sarimbit. Ada Bunda Mimi Rungko, Cak Mukim, Bunda Danis, Cak Ali, Pak Miskan, Bunda Fatona, Mbak Ella, dan semuanya aja fans Kota FM yang ada di mana-mana. Semuanya titip salam Uhwa Islamiyah untuk Mbak Rani dan penyiar serta tim diberi kesehatan. Matur nuwun Mang Ujang, ge siap lagunya tak cepak no habis ini. Kebetulan ini memang lagu baru dari Lesti yo, temenan langsung laris manis lagu nih. Apa meneng lagu nih enak. Aku aja langsung jatuh cinta. Tapi sebelum Kura-kura dalam Perahu, Bukan Jodohku dari Ida Laila.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Panah Asmara. Waduh. Ini bukan Fitri Karlina ya, Rika, tapi yang nyanyi Nini Karlina. Sama ada Karlinanya, tapi beda. Lagunya sudah tak puterin dari Rika Herlina yang sudah request. Titip salam malam hari ini buat Besti Mulyati, Bu Jami, Pak Pogedang. Sukses selalu menyertai, amin. Ada Mang Ujang juga, terima kasih Mbak Rani Nge, sami-sami Mang Ujang. Ada Mbak Diandra Tiwi, Juragan Dawet, pantau via on air selagi perjalanan ke Sidoarjo. Hati-hati Mbak Diandra, semoga lancar selalu. Ada juga David, Senandung Rembulan, ngurungokno sinambi lembur Mbak, syahdu banget koyo e, alhamdulillah udah tak puterin ya. Ada Mas Syamsul Hadi, terima kasih sudah hadir. Malam hari ini lagunya Cinta Sebatang Tebu. Salam buat Cak Miskan Kebraon, Cak Gianto Rimbo, Mbak Ima Ngesong, Pak Jono, Tretan Syahruji. Dari Koko Bangkalan Madura, Ko Zainal, Kalimas, Mang Ujang juga yang dengerin. Matur nuwun Mas Samsul, sudah hadir dari Tretes Prigen Pasuruan. Kemudian juga ada Abi Roy Asegaf ini dari Mojokerto hadir. Titip salamnya buat Pak Po, Mbak Toyibi, Syamsul, Putri Bidayanti yang ada di Tretes, Mama Eli, Pak Jono, Rini Setiawati, dan Mia yang ada di Bandung. Lagunya Hujan Duri. Lah ini juga nih insert baru nih Sobat Kota. Hujan Duri adalah salah satu lagu dangdut nostalgia yang lama gak terputar. Kayaknya Rani putar dulu ya, mumpung ada yang request ini. Monggo untuk yang absen gabungan silahkan. Anda bisa gabung di 031-561-1416 atau di 5676923 silahkan dulur. Nah ini silahkan untuk memberikan atensinya dari WhatsApp boleh, dari apa namanya, dari telepon juga boleh banget, pokoknya Rani tunggu. Sebelumnya yuk kita dengerin dulu ucapan teman-teman. Kita masih merayakan ulang tahun Kota FM ya, yang ke-26 tahun.
1: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Ya opo kabari, muka-muka api-api wae. Gak kerasa ya, euforia tanggal 1 Juni kemarin kayak baru kapan hari. Tapi kita sudah hampir 89%, waduh, ada di bulan Juni. Karena sudah tiba di tanggal 22. Ya opo, sehat kabeh kabare? Sehat awake, dompet sehat, gimana kabarnya dompet? Sudah sekarat kah? Aku tuh seneng banget ya, karena dengan sosial media, dengan digitalisasi yang ada, harusnya kita sama-sama saling bisa menggunakannya dengan baik. Contohnya radio, dulu itu ya radionya radio analog, manual, cuman bisa didengarkan hanya di cover area aja di salah satu wilayah di Gerbang Kartasusila. Tapi berkat streaming, ada aplikasi radio, satu genggaman 9 Radio Mercury of Meridia Group. Kemudian juga ada website dari kotafmsurabaya.id. Itu akhirnya Radio Kota FM based on Surabaya di Surabaya Pusat bisa didengarkan Sobat Kota di seluruh Nusantara. Ini biasanya nih momen-momen seperti ini tuh wayai Rani absen untuk Sobat Kota yang hadir di Facebook Kota FM. Ikut teko seluruh penjuru negeri. Ya apa iki kabare sehat iki wis dijawab iki ambek Oma Syantik wahai ini. Alhamdulillah sehat badan, sehat pula dompet. Semangat tahun ajaran baru buat orang tua. Yo dielingno yo. Iki ada beberapa orang tua yang memang ya apa ya sehat alhamdulillah gitu. Meskipun haduh insyaallah semuanya bisa dijalankan dengan baik. Percaya Tuhan memberikan ujian, memberikan kebutuhan lengkap dengan apa yang akan kita dapatkan. Rezekinya sudah ditakar masing-masing. Iki sing tahun ajaran baru anaknya podo mlebu sekolah barengan. Waduh alhamdulillah ngono ya. Ada Bonjol, ini sahabatku dulu zaman sekolah. Ada juga Alu alias Koirul. Terus ada Kang Pardi, selamat malam Kang Pardi, Bang Tejo, terus Kang Pardi, terus ono sapa mangiku? Ada Setio Raharjo, Sugeng Sonten, lagunya Tidak Semua Laki-Laki juga sudah Rani siapkan. Oma Syanti, alhamdulillah nggih pun nggih, matur nuwun, kangen lama enggak main. Ada Bunga Indah. Halo, selamat malam Bunga Indah, apa kabar? Nah ini nih, berkat sosial media kan, digitalisasi, jadi Rani bisa sambung silaturahmi lagi sama Sobat Kota. Ada Mbak Bunga Indah, ya apa iki kabare? Kangen buat semuanya, salam buat keluarga di sana ya Mbak Bunga Indah ya. Ada siapa lagi yuk yang pengen telepon on air interaksi di 031-561-1416 atau di 5676923. Pasti semuanya yang lagi dengerin di TikTok tuh kayak bilang, "Hela beneran nih yo nak translator ta ngono kayak bi ngono." Iya rel tadi penyiar lek gak iso ngene-ngene yo gak ngene-ngene. Gak bayaran aku lek gak iso ngomong. Katanya Lukman, tanggal 22 Juni isi dompet menipis jarene ngono. Ya apa rek? Bunga Indah, alhamdulillah kabarnya baik, nggih. Alhamdulillah ada Mas Arif juga kasih emoticon love. Terima kasih, Kakak. Sehat selalu ya. Apa request apa iki? Aku request Tak Berdaya dari Roma Irama. Iya. Pengen main karaoke, nggih, hari Minggu ditunggu ya. Program karaoke Kota FM, jadi pendengarnya bisa karaoke on air via telepon atau main di studio masih ada. Jadi tunggu hari Minggu ada Rani, kebetulan hostnya dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu samperin ya di studio, ada Rani di situ sekalian nyanyi bareng di sana. Ada telepon belum terlihat, tapi Rani mau sapa dulu untuk Sobat Kota yang hadir dari Facebook atau fanpage Kota FM. Halo, selamat malam Cak Bloder 87. Yuk nopo kabari Cak Bloder, Bloder. Selamat malam, welcome to Dendang Surabaya. Ada Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian juga ada Duriat Setiawan. Ini kok kawasan Tandes sih sumang iki piye. Pasti mau macet rek, soalnya si momang saudel iki. Apa ku jenenge banjire Depok. Dari kota Depok ada Nurul. Kemudian dari Sumatera Selatan ada Mbok Lastri. Ayu Iriani, waalaikumsalam cantik dari Medan. Pardanis juga hadir, selamat malam. Dari kota Bojonegoro, apa kabar? Terus ada Ali Fernandez, apa kabar kakak? Thank you Alu, sudah send membagikan live-nya. Nyoman Landung dari Klungkung, Bali hadir. Nova, Mama Nova dari kota Bumi Lampung. Terus ada juga dari Jawa Barat, Rintit My Des, Yani Kartika dari Medan, Sumatera Utara. Mama Kori, apa kabar? Waalaikumsalam. Lampung juga inget, Kota FM, tetap dangdutan dong, dari Winarto. Hadi Prayitno, ini seperti biasanya dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Titip salamnya buat dulur-dulur GBB, terima kasih banyak. Salam seduluran Saklawase, semuanya selamat beraktivitas dan terima kasih. Tak kirim nang grup SMP, jadi dulu arah-arah SMP ta. Aku lah izin, yong ini ki, apa? Halo SMP ku, aku sing biasa nimbian menek pager. Aku saiki dadi tadi program director rek, masih ngene yo. Bian, ya Allah, ya Allah, ojo ditiru ya, tidak boleh ditiru ya adik-adik. Bian memuang kongkupol, aduh. Cuaca di Kota FM gimana Mbak Rani? Nah, alhamdulillah di Citandui tadi pagi ya sempat hujan deras, tapi sore ini syahdu aja. Lamongan hadir kakak dari Jagat Irama, apa kabar Jagat? Apa kabar ngagrok tempel krian juga ada Mas Bodong Sukoco. Terus ada juga Sadin, selamat malam. Selamat bersiaran kembali, ada Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. PCX mesti kirim meme, aku mencintaimu ngono tok. Terima kasih Aca, nehi, thank you. Kalau begitu Rani tunggu ya gabungannya yang lain. Mungkin masih aktivitas di jalan ataupun lagi istirahat, syahdu. Semoga berkenan untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah Rani siapkan di sini.
1: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Balik lagi ya teman-teman. Jadi kalau tadi ada tidak semua laki-laki request dari teman-teman dari Sobat Kota dan juga sahabat Rani yang ada di TikTok. Mbak Rani pamit dulu mau beli maem. Ge Kang Pardi maem dulu. Alhamdulillah jangan lupa makan malam biar tetap sehat ya. Halo Dendang. Halo, Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, Radio Kota FM, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Nge, kabarnya baik, sehat.
1: Dari Samsuladi.
0: Nge.
1: Pindahan toko Pandegeling, Mbak.
0: Pak Pindahan toko Pandegeling, warga Pandegeling lawas ya. Saiki wis menetap ning wisata keluarga. Prigen Tretes Pasuruan.
1: Niku wau Mbak Bunga Indah ya.
0: Iya, ada Mbak Bunga Indah juga. Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Lanang namine sinten?
0: Cak Jo.
1: Arja.
0: Anu.
1: Oh,
0: nggih.
1: Aku eling Arja Sel.
0: Nggih, Arja Sel, betul sekali.
1: Heeh. Cak Jo.
0: Iya.
1: Lalu. Golongannya sing seragam biru nih.
0: Betul.
1: Terakhir ketemu nang THR nih. Juragan itu pulsa atau enggak nih Pak?
0: Gini. Juragan pulsa temenan iku Arja Sel. Jadi teman-teman apa namanya kan ya, memang punya usaha masing-masing dan usahanya alhamdulillah dulu adalah sel atau counter ya. Ada Mbak Bunga Indah bersama teman-teman CPK, Community Pecinta Kopi.
1: KPK Mbak Bunga Indah.
0: Loh iya tapi yo ambek-ambek iki jadi siji ambek CPK pisan biyen duline. Jamane ono Mbak Bunga dan Sarimbit beserta suami, ono apa iku jenenge Fatih, ono Mbak Darmo, ono Doni Gondrong. Alhamdulillah masih nyambung semua kok teman-teman. Kadang-kadang juga masih kirim WhatsApp juga kalau Rani siaran.
1: Dengerin toh Mbak.
0: Iya. Iya apa iki?
1: Laguku sesuai WA.
0: Lagunya sesuai WhatsApp tadi. Cinta Sebatang Tebu. Betul, dari Hamdan ATT sudah tak siapkan. Salamnya buat siapa?
1: Manja. Bau terus Cak Nusan ke Brown, Mbak Imang Song.
0: Nggih.
1: Cak Pendik Sawahan.
0: Heem.
1: Kale Pak Jono Tamrin. Terus Cak Aditya Pak Po,
0: yeah.
1: Pak Sugeng Denpasar, Cak Mukim, Cak Yanto Rindu.
0: Nggih,
1: Cak Sampun kagem sedaya kemawon.
0: Iya.
1: Matur nuwun njen Mbak Rani.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah gabungan baik dari jalur interaksi ataupun dari dari jalur WhatsApp serta Facebook Kota FM. Koncoku iki jarene Jo. Halo Jo _ Cende Tolik dan juga ada Mbak Srentel baru masuk John Store. Ada juga Pak Po, terus ada Yanu. Apa kabar Yanu? Salam sehat Kak Rani, salam sehat juga. Terus ada Kang Pardi tadi yang pamit mau beli maem, guys, jangan lupa maem. NK_ Store, teman-temanku juga ini dari SMP Candipuro. Biasa naik taksi sama-sama kita dulu sekolah. Iya ya Allah, mbien numpak iki yo, numpak apa ya? Kalau di Surabaya itu bukan taksi, tapi beda daerah beda ya sih, tak jelas nomor ini. Tak follow say, iki konco-koncoku lawas tak follow IKB. Alhamdulillah bisa apa namanya silaturahmi lagi. Oh iya bener, Oma Syantik pinter. Jadi kalau dikasih judul di Surabaya itu naik angkot, tapi kalau di Lumajang itu namanya taksi. Sebenarnya padahal ya kalau taksi kan di Surabaya ya taksi itu yang blue titik-titik itu. Bos kecil, apa kabar si Bontot 69? Thank you, Mas Bravo 23. Thank you. Saya Mas Supri, Kak. Siap Mas Supri, terima kasih. Ada juga Rizal Pratama, waalaikumsalam. Meskipun dompet lagi kelabu lah ya toh, aku bahas dompet di awal acara mangwis langsung. Akeh sing nyauti, akeh sing ke trigger gitu ya. Cuaca malam hari ini cerah, banyak bintang bersinar, cuma satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik, cuma Mbak Rani yang paling cantik. Wow, selebew. Maaf tanya, di Kota FM gak ada grup WhatsApp-nya? Tak ada, Rika. Ada, yang mau boleh join, nanti di invite. Asalkan pokoknya nanti taat peraturan, aman, lancar, bisa silaturahmi dengan semuanya di sana. Halo, selamat malam Jess Taylor, ada yang sudah hadir malam hari ini, thank you, terima kasih banyak. Namanya Radio Kota FM Surabaya, ini tanya radio apa katanya. Jember juga bilang naik taksi, betul bunda, kalau di Jember juga bilangnya naik taksi. Dedok Maron, Ayana Bilkis, thank you untuk stikernya. Semakin malam semakin ramai yang gabung. Ada juga Mbak Putri Widayanti hadir dari lagunya Rita Dong, Orang Asing judulnya. Salamnya buat Mang Ujang, Pak Wiyoto, Abi Roy, Pak Ahmad Syamsuri, Imang Ngesong. Ada juga Destiawan atau Pardanis dan untuk semuanya aja. Ini juragan Dawet, ini Toto Sidoarjo tak gak ini. Halo Mas Chan, Jo Cendetolik, terima kasih Jo. Jo tak follow pisan, tak follow balik, thank you Jo. Panji Waras, apa kabar? Alu, Koirul, ono sing ning kene po gak iki, mau request lagu jarene. Sugeng Baskoro, Bonek Tuban, malam kakak, salam kenal dari saya Mas Sugeng Baskoro, bakul tahu petis gemoy Tuban. He, tahu petisnya sampean segemoy-gemoy aku dah. Kok judulnya podo, aleo gemoy, tahu gemoy berarti. Permata Hati, siap request Permata Hati, nanti tak puterin juga. Tapi sebelumnya, yuk kita dengerin salah satu lagu dulu dari Hamdan ATT yang berjudul Cinta Sebatang Tebu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Selamat malam Dendang Surabaya hadir masih bersama Rani di sini. Waalaikumsalam Bunda cantik, ada Bunda Nurul hadir dari Denpasar Bali. Salam buat Pak Sugeng ya. Ada juga teman-teman yang lain dari Pak Wiyoto Pandaan malam hari ini. Terima kasih. Titip salamnya buat Mama Eli Sidoarjo, Ning Rara, Samsul Hadi, Pak Jono, Bato Ibi, serta buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ada Mang Ujang, David, anak juragan duet sambil pantau via on ears perjalanan ke Sidoarjo tadi, apakah sudah sampai? Terus juga ada Mas Rizal Pratama, Dadok Maron, Rika Herlina, ada juga Mbak Toyibi, malam hari ini masih setia dari Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya buat Mi Amsari di Bandung, Mbak Rini Setiawati Bandung, Mama Eli, kemudian juga Pak Jono Tamrin, Mbak Putri Widayanti Samsul, dan Pak Wiyoto. Sing tak celuk Pak, duduk Pak Sugeng sampean mas, Pak Sugeng Denpasar Bali. Lek sampean Mas Sugeng dari Tuban, iya emas. Karena namanya pendengarku Pak Sugeng iku wakeh jenenge. Ada juga Mimi Bowo dari Jakarta. Salamnya buat Mia Absari di Bandung, Rini Setiawati, Abi Roy, kemudian Pak Jono, Mama Eli, Mbak Toibi, dan untuk Yeni ini. Saya sapa dulu ya, ada gabungan nih untuk jalur interaksi on air. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Hari ini ditemenin Rani.
1: Oh, Mbak Rani salam kenal.
0: Iya, dari mana ini?
1: Dari Madura.
0: Mbak Aprilia?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Dari Mbak siapa ini?
1: Mbak Siti.
0: Oh, Mbak Siti, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Dari Madura mana ini?
1: Burne.
0: Oh, dari Burne.
1: Iya.
0: Iya, Rani pernah beberapa kali ke sana kalau Burne.
1: Iya.
0: Hujan kah di sana atau tidak ada? Panas di sana kabarnya?
1: Tidak, panas.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Request lagu, Mbak.
0: Iya, request lagu apa ini, Mbak Siti?
1: Dari Latin
0: M. Judulnya apa?
1: Hujan Duit.
0: Hujan Duit, kita carikan ya. Lagunya. Salamnya buat siapa Mbak Siti?
1: Salamnya buat Mbak Rani. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan di tiang barokah, dijauhkan dari bala termusibah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Mbak Siti langsung dapat ini ya, apa namanya, Mbak Siti langsung dapat salam. Salam kenal dari Mas Sugeng Baskoro, Bakul Tahu Petis Gemoy Tuban, katanya Mbak Siti yang hadir dari Burneh barusan. Thank you terus Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya yang masih dengerin Dendang Surabaya. Kali ini saya juga sudah siapin nih. Salam kenal Mbak Siti, jarene Rizal Pratama. Oh iya kan, salam kenal Mbak Siti, jarene Mbak Diandra Tiwi. Oke siap Kak, buat kakak sehat-sehat aja. Baik, ini ada nomor baru yang menghubungi Kota FM, Jazz Teller, thank you. Pasti punya usaha UMKM ini. Lanjut wes, lek ngono ya. Rani mau nyanyikan salah satu lagu dulu dari Bunda Rita Sugiarto. Sebagai salah satu lagu favoritnya Rani dari kecil. Waktu masih SD dulu sudah nyanyi lagu ini.

Dengar Patra FM, salam kenal kakak. Spesial program Dendang Surabaya dari Rani, spesial live version ceritanya. Selamat malam Mas Aan Marcel.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Selamat malam, ada Bang Tejo ini yang hadir juga dari Denpasar, Bali. Tadi itu juga ada Bunda Nurul ya, yang hadir juga dari Denpasar, Bali. Terima kasih banyak. Gypsy Danger, apa kabar? Terima kasih sudah mengirimkan gift-nya. Ada Bang Tejo, Wong Lawas, Tambak Rani, iya, Mas Aan, Marcel. Teman-teman dari FKS ya, fans Kota Sejati. New Afriana, ya Wong Lawas, Mas Aan. Lawas, ono Cak Boncu juga ini. Teman-teman dari Sobat Kota juga banyak yang hadir. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bunda Rani gimana, punya kabar?
0: Alhamdulillah Rani sehat, baik.
1: Gitu, Kak.
0: Iya.
1: Aku punya request lagu.
0: Lagu apa ini, Aprilia?
1: Singgasana Cinta dari Itje Trisnawati.
0: Dari Itje Trisnawati, Singgasana iya. Cinta. Kita coba carikan lagunya. Salamnya iya. Buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Katona. Mm-mm. Terus Bunda Hari, Bunda Tiara.
0: Iya.
1: Neng Ela, Neng Kustia. Terus Kak Edo, Mas Ali, Kak Kobar, Kak Toto, Kak Wandina juga. Yeah. Bang Hafid, kesemuanya dari Asam Tosa, tanpa terkecuali salam sungkem.

di Sidoarjo lagi pantau bareng-bareng Mbak Ran, nggih, matur nuwun. Ini duo Wahyu, ada Mbak Wahyu Sidoarjo dan juga ada Mas Wahyu Supriyadi. Salam kenal, jarene wong-wong iki, gawe Mbak April, ada Rizal Pratama, salam. Terus juga ada Mbak Dian Ratiwi, titip salam juga buat Mbak Siti tadi yang barusan gabung ya. Penelpon baru begitu, makanya banyak yang salam kenal. Salam buat Mbak Aprilia juga dari Cak Bonco. Thank you, nang diresa iku mau. Wis mari ngomong, hei kiti, hei. Pokoknya kalau di Kota FM itu mau yang lawas, mau yang lama, mau yang baru, wis pokoknya itu, pokoknya semuanya itu adalah sobat kota yang luar biasa gitu. Radio mana ini Mbak? Ini radio Kota FM Surabaya kakak. Kebetulan nyambi ini penyiarnya biar gak ngancuk, jadi live TikTok. Ada salah satu lagu yang bakal Rani putarkan spesial buat Bang Tejo, Badai Biru. Kita sempatkan dulu untuk mengudara.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita lanjut ya, ada hujan duit. Tadi yang sudah di request via telepon, thank you banyak untuk Sobat Kota. Ada Mas Eros dari Tuban, selamat malam Pantura hadir menyapa syahdu banget, tetap pantau Kota FM 881. Masih juga ada di sini ada Pak Jono dari Gresik, apa kabar Dadok Maron? Kita lanjut dulu ya, sekali lagi ada hujan duit dari Trio Denok.

hujan duit nganterin kita ke menit 54 Sobat Kota. Dan ini sudah waktunya Rani harus siap-siap pamit dari kursi panasnya Dendang Surabaya. Karena sudah ada Tari Neng Tias, rekan kami yang bakal estafet untuk program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng, memutarkan lagu-lagu ambiar sing mulai tahun-tahun lawas sampai tahun terbaru. Kemudian juga lagu-lagu campur sari begitu ya. Atau bahkan yang suka lagu-lagu tayupan. Nah itu, sing seneng tayupan juga bisa request di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tentunya di tahun ke-26 Kota FM berusaha untuk menjadi sahabat terbaik Sobat Kota dimanapun berada, baik yang mendengarkan jaringan analog ataupun yang ada di jaringan streaming Kota FM Surabaya.id atau di aplikasi On Air. Serani pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan lagu yang masih belum bisa terputar malam hari ini di Dendang Surabaya edisi 22 Juni 2026. Serani pamit, jaga kesehatan, salam sayang. Muah.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya sugeng dalu dolor-dolor sedaya. Lah ya wes wayahe maneh iki. Cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki ya iki ya iki. Mangga lo ya. Dikancani tren nintas ngantos mangga jam 11 semangga.

Walu-walu kok masih jikut abam dangdutnya Surabaya. Telur kata sepun di Porto Sipon. Ya apa rek kabare? Sami sehat nge? Alhamdulillah seneng aku. Nek dulur-dulur podo sehat kondisinya baik-baik saja nge? Kondisinya seger waras selamat. Kondisinya lancar ini ya. Lancar atau sembarang nge? Ya apa? nyambut gawene lancar. Lancar neng ri masa mau isi-isi guys apa dicegat banyu kayak kabeh deh ya merasakannya alhamdulillah yo akeh kancane nggih tadi so dirasakno bareng-bareng gak apa-apa wis alhamdulillah disyukuri mawon nggih iya toh alhamdulillah wis surut nggih alhamdulillah wis pokoke sing penting go bagi ngelerem awak nggih go nenang no ati, nenang no pikiran, ya yo cak neng iki, yo iki cak neng sing paling cocok meong, ya paling cocok nek wayah dalu ngene iki, dadi sing awak lagi kesel pekel lagi dobel dobel mau ya, wes kasat dirasakno ya, lah ya nek dirasakno kok tambah neng ati tambah bedodok ngono lo ya, isine mureng mureng, ayo. Iya neng rekat mau esmosi ya lalapo sih ya sing sareh ya sareh iki sabar sabar nggih sing sareh sing sabar sing tenang nggih semuanya itu dihadapi dengan bagi hati yang tenang pikiran yang jernih pikiran yang dingin ngono lho ya lha kabeh panas umum ngono gak mari-mari gak nampung-rampung malah ya tidak ketemu solasinya ngono iku. solusi ya. Nggih wis pokoke gabung ae ning ngene cak ning nggih. Tembang-tembange campur sari langgam gending, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian saged request nggih. Wis gak biasane saged telepon, telepon on air monggo. Engkang kalau wingi dereng nggih, yang kemarin belum lo ya. Saket lewat 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau saket lewat telepon on air WhatsApp 081-7505-8881 monggo, dikirimin ya, wes pokoknya gampang-gampang, gampil.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walu-walu kok masih jika tak paham dangdutnya Surabaya ya lingsir wengi ya mengiringi perjalanan dulur-dulur ya mbak menurut saya kira ono sing lagi dalam perjalanan lagi OTW lo kaya juragani dawet iki lo pantau tak Sidoarjo iki OTW Surabaya ya hati-hati ya mbak, es pokoknya gak usah ngebut ya toh, es gak ngebut gak enak nih ngeri lo, jalannya sepi kok lo, es pokoknya santai ayo, tak kancani gitu ya, nyimak cak neng, terus apa mana lagi berkendara, ya kan, terus dinikmati karo ngebut yo gak penak yo. Penak yo alon-alon lho. Oke ya kan menikmati tembang-tembang. Gak kroso lumar-lumar tekan omah yo to. Dalam waktu 5 menit bae. Mawes ngono yo. Wes. Nggih, matur nuwun monggo badhe gabung ya. Cak Ning. Sudah masuk. Nggih. Mesti sinyal iki ya. Kendalanya Pak Dianto niki sinyal. Nggih, bisa dicoba kembali Pak De. Cak Ning. Ya. Nah, iya Pak De. Napa niki? Niki napa? Ah, sinyale ya. Cak Ma'ruf iku mau telepon tapi pas lagu, nggih. Cak Ma'ruf gak apa iki? Gak monitor ta? Ya kan nek lagu gak sok ngangkat Cak Ma'ruf. Nek aku pas ngoceh ngene iki lho. Sampeyan telepono ya. Nggih. Ono lagi sibuk bae ya. Nggih, matur nuwun monggo lanjut sinten malih. Siapa lagi badhe gabung ya. Wis tak wacane sik iki sing ngene WhatsApp nggih. Matur nuwun Cak Agung WP kali santri kagem, Cak Sarawi, Cak Edem, Mbak Eka, Mbak Ellen, Cak Ani Wacana Tamrin. Abang sama siapa? Terus. Nggih. Wis pokoke kabeh makane to Cak Agung. Nggih Cak Syaifi. Salam sedaya kemauan yang tadi segera pasak keluarga EKB. Amin, matur nuwun Pak Saifi Ugi nggih. Lanjut, Cak Yoko Seni Pertegal, Mbak Putri Dayanti, Teretes Brigjen Pasuruan. Kembak Miskan Kebraun, Pak Sugeng Denpasar, Bu Andriani Yunus, Pak Jena Tamrin.

Wong Rabu daripada ngetakan cak ning. Nggih Cak Wayu, pinarak nggih, dipenakne ya to karo layah-layah nggih Mas Panjang ya. Mbak Diandra nama niki. So ning lagune aku sek. Lho, kandhani kok. Gak kerasa to wis tekan Aloha. Heeh, baru wis tekan omah kok ya. Inggih sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung menurun sangat dengan sampun pinar wonten Facebook. Jempol-jempolnya makasih nggih. Oh, sakeh iki ternyata wonten mriki nggih. Terima kasih. Sapa ya? Sik iki mau. Iki mau ngene lho, ngene lho, ngene lho. Sik Mbak Reni Rentina iki lho pertama. Sing wis gabung nang Facebook. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik di Medan yo. Iya. Tetap semangat bertugas ya, Mbak. Iya. Salam sehat amin. Sama-sama nggih, Mbak Reni Rentina nggih. Lanjut malih wonten Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinara saking Banjar Negara Jawa Tengah. Niki salame wis ditok kabeh. Ngene pinter ya ditek. Monggo bisa dibaca. Iki otomatis kok ya. Loh, aku ditek sapa iki? Ngono lah ya. Pak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya mawon. Nggih. Cak Budi Yudhistira, halo kan kabarnya Mbok Tari. Alhamdulillah sae. Aha, ini sebari bobok lo, jangan tidur dulu ya. Sik jam piro sih Cak Budi? Sik sore iki. Mbak Tumim Virgo warga Mapper Medan yo hadir. Cak Ferry Sutarjo sembari masak omelet apa ya. Ya mini ya. Hawa ini cocok panjane iki ya. Ayo geyang sembari merem lo. Alah yo ngantuk ta iki. Cak Ditya sama keponakannya. Nggih, sapa iki? Adik Widya Putri. Iki wis kena lanjut malih mangke nggih langsung mau monggo ali-ali meripat biru.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: 101,6 juga FM dangdutnya Surabaya. Matra sangat telur nggih. Negara Angin salah satu karya dari sapa iki Deni Caknan nggih. Jan pokoknya karya-karyane Deni Caknan yes. Akeh banget nggih. Wong pancene ya apa ya duwe bakat menulis lagu ya, membuat lagu ngono lho. Wong pancene wis bakat hatine ya. Apapun itu ya jadi lagu ya. Lah iya, lagi ngelamun kan ya nemu ae kan. Nek wis apa iki jenenge bakatnya ya. Deni Caknan. Jeneng asli kan Deni Setiawan ngoten niku. Nggih, asli Ngawi. Biyen iki lagu-lagu awalnya ya, lagu apa iki sing paling terkenal ya, wis apa iki mengangkat nama Deni Caknan iki ya. Kartonyono Medhot Janji. Se sekedap. Caknin.
1: Ngampur sari koplo gending kota M. Iya iki, iya iki, iya iki.
0: Nggih. Kok lemes to, Om?
1: Pripun pawartosanipun?
0: Alhamdulillah kula sae. Jenengan pripun? Sehat?
1: Pawartosan kula loyo ngantuk.
0: Wis ketara.
1: Keser, Mbak.
0: Alah.
1: Keser pol pokoknya.
0: Tapi nek nggih nek loyo ngantuk terus apa iki di apa iki jenenge diloyo-loyo ning ngono ya malah tambah loyo nek rumangsaku nggih. Sing semangat ngoten lho, Om.
1: Terus liwat-liwat ya mbak kan kepikiran niku tambah loyone tambah
0: nggih soalnya gret, dipikir ngoten lho, dipikir enteng ngono lho, santai wis gitu, gak usah dijadikan sebuah beban gitu. Ya iya, meskipun selagi masih hidup sendiri ya toh wis digawe enjoy ngono lho, Om.
1: Enjoy serta kebaringan kali syukur.
0: Langgeng, ngono lho. Dadi kok apa iki menjalani kehidupan sehari-hari iki ya penak, lancar ngono lho. Gak kemrungsung ngoten, Om, nggih.
1: Nggih, punyai.
0: Heeh, kan dari Bu Guru, Bu Guru.
1: Punyai.
0: Nggih, Om.
1: Pun kula nderek rencang-rencang. Salamipun kagem rencang-rencang sedaya. Salam adem ayem, plus tantrem, plus berbahagia selalu.
0: Amin.
1: Mugi-mugi binaringan karahayu.
0: Amin.
1: Kagem Mbak Tarini pun.
0: Nggih.
1: Sugeng nindakaken pakaryan mugi tansah binaringan karahayu lan sukses.
0: Amin.
1: Mekaten Mbak Tari.
0: Jenengan ugi nggih, Om. Nggih. Tembange napa niki mau?
1: Sekaripun derek rencang.
0: Oh ngaten.
1: Rencang.
0: Oh nggih. Mboten nitip napa kak, khusus buat dulur-dulur lagune. Mboten.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Nggih, Om.
1: Derek mawon.
0: Derek mawon.
1: Pun mekaten matur nembah nuwun.
0: Nggih, Om.
1: Surabaya etan kono.
0: Heeh.
1: Tuku sego akeh 5. Terus nggih.
0: Iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Lah iya, nggih matur nuwun sanget. Om Damin nggih. Lah semangat to, Om, nggih. Yes, pancene namanya juga kehidupan, ya to. Ya wis pokoke nek sik single ngono iku kan ya. Kan yang jadi pikiran Om Damin kan single ngono lho ya. Rega lele gandengan. Nggih jane sajane gak Om Damin tok ngono ya akeh kancane tunggal iki akeh ngono. Tapi enggak maksudnya aku enggak sing terlalu dipikir ngono ya. Ya dipikir wong jenenge wong urip nggih mikir nggih, tapi kan apa iki wis digawe santai ngono lho ya. Dipikir tidukne, dipikir tidukne. Enggak usah terlalu wood ngono ya. Wis sak meneh nggih, tapi pancene piye maneh wong durung ketemu ngoten nggih. Lah iya jelali, jalur langit tetap ya. Digiatno ngono lho nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun bergabung. Saya iki mau wes sekedap wonten WhatsApp ya. Pak Dianto, waalaikumsalam Pak De. Apa iki diinfokan kawasan keren barusan hujan deras cuma sebentar entar alhamdulillah nggih. Masih ya gur sedih lo, tapi kan esok sudah bisa membasahi ngono le. Nelesi dalan nggih, nelesi tetanduran nggih, iku sing penting gitu. Dadi kabeh iki merasakan kesegaran yang alami. Terus ya hawane iki dadi penak gitu. Nyelimurno hawa sing semlenget alhamdulillah. Salam sedaya kemauan sukses selalu nggih. Amin. Mbak Rika Herlina, salam kagem Cak Wahyu Wong Kerapu, juga Mas Aditya Kedamaian lan Bu Yati Randu Tejo. Cak Supati, ya saya menyukai acara-acara di Radio Kota FM, terutama saya suka bergabung di Pasar Kota. Oh okay. Terima kasih ya Pak Supati. Lanjut Cak Kris, salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning tari sehat selalu, bahagia lan atas atas remantang. Ya matur nuwun Cak Kris. Mbak Diandra, oh iya. Mau kudanan jarene ya. Cak Mul nggih. Om Damin Cak Mul menika wau, nggih Om Damin saking Nganjuk ya. Nggih, Cak Mul matur nuwun. Oke, lanjut sapa meniki? Mbak Diandra wis tekan omah, Mbak. Alhamdulillah ya kan. Padahal iki mau sik tekan apa iki dalan mau sik jam piro? Jam 09.00 ya. 09.15 lah ya. Kan cepet kan? Wis tekan kene wis. Lagi teko omah iki mau. Ah wis nang istirahat, Mbak Diandra. Iki matur nuwun, lanjut male. Sinten badhe on air male monggo. Mumpung longgar lho ngene iki 0315611416 dan 0315676923. Sakit lewat telepon on air WhatsApp monggo 081 7505888. Tapi nara Bakong, waalaikumsalam Bakong, hadir bareng GBB sama di teks doyo matur nuwun nggih Bakong. Ning kaming suwarti si Bang Kaca Bali hadir. Opa Nur Zeldi salam rahayu wengi benarkan satu rasa dompet digitalnya Dana. Amin. Warga Semarang kangen lagune nggih. Opa Nur Zeldi, makasih Opa. Lanjut, sekedap, sih. Beli satu ketut. Malam kakak tari cantik Jayar Bali hadir ya. Terima kasih. Cak Tukiran, Jogjanya Wiji. Sedini. Selamat malam, bos. Ya, bos. Tari selamat bersiaran kembali ya. Hati-hati dan jaga kesehatan, bos Tari. Happy-happy ya. Terima kasih ya. Sedini. Oke. Okay. Lanjut Sinten Mali, siapa lagi? Loh iya dok, Abang Rambli Li, salam DJ yang bertugas, selamat malam, semoga senantiasa sehat-sehat, ceria-ceria selalu bersama pendengar Setia Kota FM, pasti yang terbaik. Jam di Malaysia 2238 tadi ya. Oke, ini dari Malaysia ya, Bang Rambli Li. Oh iya, punya grup band ini ya sepertinya. Makasih ya Malaysia. Oke lanjut lagi. Mangke nge langsung mawon monggo. Penipu alus.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

lor. Udan ya kayak ya, alhamdulillah Citan Dwi dan sekitarnya. Cita saya ki mau ya. Apa batinku kok ana suara grejek-grejek. Tibake banyu langit ya, alhamdulillah makane kok hawane ya enak, ana sewaju, ana angin ya seje nggih. Alhamdulillah. Nggih suasana-suasana dan sesi itu monten panggilan dulur-dulur pripun? Nggih. Sama, sama saja. Apa ya udan, alhamdulillah nggih. Enak ngono ya karo rebahan, karo layah-layah, nggih. Nyimak cak ning. Aduh, cocok sandingane apa iki? Nggih, sekarang yang sedang dalam kondisi kesehatannya menurun, nggih. Semoga-moga ndang sehat maneh ndang pulih, nggih. Heeh. Siki lo digawe terapi nggih kayak tombong. Matur nuwun sangat dulur-dulur ngasan bergabung Mas Senaryo Rendi kayen kidul Kediri utara mampir monggo pinarak. Halo Cak Andre Ron ya, dari mana ini? Oh, Sumatera Selatan, terima kasih. Bang Andre Ron ya. Oke, Mbak Rubia Zakaria. Terima kasih, Mbak. Lanjut. Bunda Ari Slamet, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Cahayu Trinitas absen nggih. Matur nuwun. Pak Sugeng dan pasarnya wiji. Salame sampun ditek nggih. Heeh, iki wis ditulis ning kene ya. Matur nuwun Pak Sugeng nggih. Cak Duriat lho, ya kan? Duh, ya kok sik dianu ta iki nggih. Ngapunten nggih, kula hapus nggih. Sing ditek iki dudu beda ya. Pun mboten usah ngetek-ngetek Facebook atas nama Tari Ning Tias ya. Soalnya aku sing palsu ya. Sik usum ae. Nggih, Mbak Tumir Dawati hadir saking Juanda Medan. Mbak Ifaza, waalaikumsalam. Ikutan hadir dari Jawa Tengah. Saya selalu selamat tugas. Terima kasih Mbak Iva. Lanjut Mbak Vera Kumala Gestro. Kangen Bude Pak D di Malang, Pasuruan, Nongko Jajar juga Mas Aji Brengos Banyuseri. Bu Guru Tari, mungkin selalu dilancarkan job-jobannya. Amin. Happy lahir batin. Amin. Mbak Vera juga ya. Oke, terima kasih. Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut. Bang Doni, selamat malam Nok Tari, Cikampek ikut menyapa Pak. Tadi anu Cinderella, Putri Cinderella. Sayangnya kok gaune gak pink to iki, Bang. Makasih Cak Wirudin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Cak Pulpo NST Medan juga hadir, matur nuwun. Cak Matudori, waalaikumsalam. Beginning Tias sehat selalu nggih, amin. Jakarta hadir nggih. Matur nuwun nggih. Cak Ahmad Hudori. Monggo badhe gabung on air ya. Ngene iki pas longgar. Pas gak ana sing apa iki jenenge nendang-nendang gak ketendang-ketendang. Biasanya Bunda Slamet. Nggih, bulan Mina. Waalaikumsalam Lamongan, mantep hadir. Sembari mungkus sih sisa kedelai. Wah, enak iki. Nitip lagu sing enak pokoke. Single Salim apa Bestel Sampelangan Siti, Bu Siti Marhama juga Bu Nur Fadila. Oke. Okay. Cak Rahman Diski warga Kampung Banten Diski Medan yo hadir. Sinten malih? Ayo wis iki. Oh Cak Ipin, makasih. Mbak Lisa Ambiar menyapa fans Sakning yang makin syahdu bersama Ayu Ning Tias nggih, matur nuwun. Cak Tukiran lo sudah tadi nggih saking Jogja merapat. Lanjut malih, tak lanjut lagi ya lagune ya. Monggo langsung mawon.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

Walu-walu koma si Jigot FM dan Nia Surabaya Matra sangat. Cak Bopo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Lastri, waalaikumsalam Sumatera Selatan yang wiji. Matur nuwun, baru muncul komennya ini ya. Sapa sing durung, Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam, bakal gabung. Salam hangat sedaya kanca-kanca. Matur nuwun. Pak Widarmoko, waalaikumsalam Riau Tembilan hadir sugeng dalu. Salam sedaya fans Kota FM nggih, matur sehat selalu. Amin. Mas Irul, waalaikumsalam Banda Soleh Koko Bangkelan yo hadir. Sinten malih? Sapa maneh iki? Berita kembaran, matur nuwun nggih. Mana komennya di berita kembaran ya? Tak repressnya, oke. Siapa lagi? Ini sampun, ini sampun. Sudah. Oke. Sudah semuanya ternyata. Nyata ternya. Oh, ini cawang gak prasetyo. Baru muncul ini komennya ya. Lanjut sampun, sampun suyo. Maturnya sangat dolor-dolor. Ingat sampun bergabung wonten Cak Ning dalu niki nggih pampunten. Mbak Blunten klenta, klentu, klatu, atur salah-salah kata lagu-lagu diri sering terputar. Monggo bincang sakit diri kesemali. Yang penting pokoknya tetap jaga kondisi, jaga situasi, jaga kesehatan. Lan tetap mantau walu-walu koma siji Kota FM. Dangdutnya Surabaya Kelataran Ning Tias. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar guna diurek.
0: Yoi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.